0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, PT Produksi Film Negara atau PFN menyiapkan Sinewara jaringan bioskop baru yang ditargetkan mulai beroperasi di tahun 2027. Direktur Utama PFN, Rifan Fajarsah, mengatakan konsep dan model bisnisnya masih dalam tahap pengkajian. Disebutkan kehadiran Sinewara ini diharapkan menambah akses masyarakat terhadap ruang pemutaran film. Sementara dari berita entertainment, aktris Michelle Monaghan kembali berlibur ke Indonesia demi melihat komodo di Taman Nasional Komodo. Hal itu dilakukan setelah Robert De Niro menyarankannya karena ia lupa melihat hewan tersebut di kunjungan pertama. Ia bahkan foto dengan komodo lalu mengirimkan hasil fotonya kepada De Niro. Kita beralih ke berita sepak bola, Atletico Madrid sedang bernegosiasi untuk bisa mendatangkan Nicolas Jackson dari Chelsea. Atletico sendiri disebut lebih menginginkan status pinjaman dengan opsi beli di akhir musim. Chelsea sendiri disebut membandrol striker asal Senegal itu dengan angka 65 juta pound sterling. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.

0: Gue kan tadi kita di live TikTok ada Bunga, terus juga ada Hans, ada Eka. Kita ada beberapa yang memang masih ngebahas tentang apa namanya pagelaran Sabang Merauke kemarin.
1: Iya.
0: Gue tuh jadi teringat, Vi, dulu ada satu sosok yang memang suka membuat pagelaran seperti ini.
1: Siapa?
0: Bikin opret Eyang Titi Puspa. Dulu TP Taufan Purbo pernah main satu pertunjukan bareng sama Mita Mama Mia. Namanya semut-semut, amut-semut apa segala macam, gue lupa judulnya apa. Tapi itu bagus banget juga. Dulu lagi itu itu musical yang dibuat sama almarhum Eyang Titi. Terus ada juga momen di mana Eyang Titi tuh bikin opret banyak banget untuk anak-anak. Dan itu menceritakan tentang Indonesia juga, Vi, di situ.
1: Oh iya, tapi Eyang Titi almarhum itu salah satu yang membuat gue jatuh cinta juga dengan musik sih. Karena pertama kali yang gue dengar, ibaratnya gue suka banget lagunya waktu kecil, itu adalah justru kolaborasi dia sama Saskia dan Giovanni. Kan itu Eyang Titi ada di situ. Gue jadi kayak ini siapa sih? Karena kan waktu kecil ya belum tahu lah ya sosok beliau gitu. Sampai akhirnya kan dulu gue tinggal dan besar sama nenek gue dan kakek gue yang mana tuh suka banget tembang lawas. Jadi nenek gue tuh benar-benar, makanya kan gue bilang opung gue itu pendengar Delta FM banget. Karena dia suka pada masanya itu memutarkan lagu-lagu lawas.
0: Delta FM tuh memutarkan lagu-lagu, ya lagu-lagu 80-an.
1: Betul.
0: Lagu-lagu sepasang mata bola
1: bener.
0: Dari balik jendela.
1: Di balik jendela ada apa ya sekarang ya?
0: Remang-remang cuaca.
1: Enak remang-remang.
0: Menuju Medan Perwira.
1: Jadi tuh kayak dulu tuh gue suka ngedengerin lagu-lagunya, termasuk kaset yang nenek dek kakek gue punya dan lengkap itu kaset-kasetnya Eyang Titi Puspa.
0: Lo tau gak salah satu lagunya Eyang Titi yang gue dengerin? Menurut gue tuh indah sekali adalah lagunya dia untuk sahabatnya dia, seorang seniman, which ayahnya dari Ade Bing Slamet. Judulnya Bing. Jadi gue mendengar the reason back dia membuat lagu itu adalah ketika temannya dia seorang seniman meninggal dunia dan dia membuat membuat cerita karya itu tuh pada saat dalam perjalanan di pesawat mau ngelayat sahabatnya. Lagunya tentang lo mendengar kabar yang tidak membahagiakan, kepergian seseorang. Ya ibaratnya sampai kayak terakhir tuh tiada Bing lagi gitu. Wah itu luar biasa banget sih lagunya.
1: Tapi anyway kalau ngomongin sosoknya Eyang Titi, gue suka banget sama lagu dia yang Jatuh Cinta sih. Karena beda banget. Itu kan sama Project Pop ya kalau gak salah.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Sebenarnya ada yang dia sendiri.
1: Tapi ada kolaborasinya sama Project Pop langsung. Betul. Jadi lagunya tuh bener-bener jatuh cinta yang berwarna gitu.
0: Vibesnya ya.
1: Iya. Benar. Jadi pengen jatuh cinta lagi.
0: Lo stop ya, udah nikah ya?
1: Enggak, kalau misalnya di dalam pernikahan menurut gue pribadi itu tuh ada momen-momen lo tuh bisa ngerasa jatuh cinta lagi sama pasangan lo. Gue kemarin baru ngerasain itu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Abis ditransfer berapa ratus juta?
1: Wow. Enggak, aku cukup diberikan cinta.
0: Wah.
1: Enggak ya, Kuki tetap transfer ya. Nanti kita ngomongin itu kali ya.
0: Boleh.
1: Ngomongin jatuh cinta sama pasangan. Lovely.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: banget.
1: Luar biasa.
0: Kak Hitna penuh dengan lagu-lagu cinta yang menemani perjalanan cintanya Good Friend juga pastinya. Karena iya, kalau misalnya kita lagi galau, Kak Hitna.
1: Ada.
0: Jatuh cinta, Kak Hitna.
1: Diselingkuhin,
0: Kak Hitna.
1: Nyelingkuhin,
0: ada. Gak tahu sih jujur. Jangan ya.
1: Ada enggak, maksudnya ada enggak sih cerita aja Kak Hitna tentang nyelingkuhin orang?
0: Enggak, tapi kalau misalnya ada pesan tersurat di dalam lagunya, gue tahu. Ada satu lagunya
1: yang mana?
0: Waktu Mas Yofi putus sama mantannya.
1: Ah.
0: Dan dia membuat mantan terindah.
1: I see.
0: Iya, coba aja cari aja clue-nya, ada di ref-nya, ada nama perempuan di dalam liriknya.
1: Oh, oke. Okay. Tapi setahu gue lagunya Mas Yofi yang tentang selingkuh tuh ada. Dibuat buat Monita.
0: Oh iya,

0: ya Allah. Kita gak ngebahasin itu, good friend, sorry. Kita tadi ngebahas tentang tadi Bu Titi gitu ya, Eyang Titi kita manggilnya. Terus dari lagu Jatuh Cinta ini, memang jatuh cinta berjuta rasanya. Ovi bilang dalam pernikahan harus ada effort yang dihadirkan kembali to keep the sparks alive.
1: Iya, jadi maksudnya kalau misalnya kita ngomongin gitu ya, effort apa yang pernah lo lakuin buat lo, buat pasangan lo ketika lo lagi jatuh cinta. Itu tuh kayak gak mesti orang yang belum nikah menurut gue. Yang udah nikah pun bisa ngerasain.
0: Betul.
1: Karena gue ini cuma sesimpel, jadi kemarin gue kan ada yang gue bilang mini show itu kan.
0: Show.
1: Okay. Di area Galeri Grand Indonesia.
0: Indonesia Kaya.
1: Diturunin lah gue di lobby karena gue hanya di drop.
0: Lobby Kempinski berarti kan? Atau lobby mana?
1: Lobby West Mall.
0: Lobby West Mall, oke. Okay.
1: Dalam keadaan yang kayak huru-hara nih, di belakang ada mobil gitu kan, gue harus cepet turun kan. Yeah. Gue udah siap-siap banget nih mau narik koper gue.
0: Malas banget tuh kalau lagi lo mau turun, tiba-tiba di klakson-klakson sama mobil belakang.
1: Iya, gue kan takutnya kayak gitu ya. Terus gue kayak udah mau narik koper gue nggak tahu kalau Kuki tuh ternyata turun terus nurunin koper, terus kayak gue kayak kenapa Kuki kok diturunin, ya nggak apa-apa aku kan bantuin kamu ini kan berat, tayang jatuh cinta aku deh, nggak bisa aku tuh digituin, nggak bisa,
0: geli gue.
1: Tapi bener deh Nar, gue tuh sampai kayak oh my god, gue gerek koper masuk ke dalam GI. Terus gue naik lift.
0: Ada back sound. Percaya.
1: Gue bener-bener kayak, kok gue berdebar-debar nih, kayak baru jatuh cinta lagi gitu.
0: Serius lah.
1: Terus gue senyum-senyum sendiri.
0: Gemes.
1: Iya, terus tiba-tiba kayak gue ketemu teman gue, hey gitu. Terus gue kayak, kayak orang gila nih tadi gue. Awas sendiri, sorry gitu.
0: Tapi kalau ngomongin tentang jatuh cinta hadir kembali ketika apa namanya menikah, ya alhamdulillah ya lo merasakan itu, Vi. Coba pasti ada momen-momen di mana dalam hubungan itu kan harus ada effortnya ya.
1: Iya. Nah, kalau lo pernah nggak effort yang bener-bener totalitas gitu buat pasangan lo? Selalu sih.
0: Enggak, bisa jadi pasangan, bisa jadi bukan pasangan. Effort ya. Gue tuh gak pernah nyamperin orang segitunya banget. Gini, gue bisa bilang gue jatuh cinta sama seseorang ketika gue I put the effort extra miles untuk ngelakuin itu.
1: Apa? Contoh satu.
0: Gue gak pernah nyamperin orang keluar kota. Gue samperin dia keluar kota.
1: Kotanya mana deh?
0: Enggak jauh, Bandung. Oh, gua enggak, iya kalau ke Bandung buat hore-hore banget enggak kenapa-napa, tapi gua kayak anjing gua nyamperin orang ke Bandung gitu. Cuman bilang kayak ya gitu deh.
1: Benar kalau lagi jatuh cinta.
0: Enggak pada masanya.
1: Oh iya.
0: Ya sampai sekarang orangnya masih hilang timbul. Tapi ketika orangnya ada lagi gua kayak halo.
1: Apa sih lu? Enggak jelas.
0: Waktu itu salah gue sih sebenarnya.
1: Oh iya, ya udah Danar dasar. Tapi kalau lo gimana, good friend? Apakah ada cerita soal jatuh cinta? Apakah lo pernah melakukan effort yang maksimal sekali untuk pasangan lo ketika lo jatuh cinta?
0: Tapi gini, menurut gue effort yang lo lakuin bisa jadi ketika lo lagi jatuh cinta, tapi gak lagi jatuh cinta pun juga lo bisa ceritain, Vi. Kayak misalnya gini nih, apa sih contohnya Nar? Contoh ya, contoh good friend.
1: Apa?
0: Menurut gue ini adalah effort. Ketika lo misalnya gak suka panas-panasan, tapi pasangan lo lagi persiapan mau turnamen tenis. Tipikal yang kayak, sayang aku mau tenis, ya udah aku temenin kamu ya. It's an effort lo menurut gue.
1: Iya.
0: Lo gak suka panas-panasan tapi dia mau nemenin. Terus misalnya effortnya apa? Tidak suka atas kegiatan, salah satu kegiatan yang dilakuin pasangan, tapi lo ngelakuin itu for the sake of, ya lo bikin bareng sama pasangan lo. Itu effort lo menurut gue.
1: Itu effort, bener-bener. Lo melakukan sesuatu yang tidak lo suka, itu adalah effort. Kalau gue, effort yang paling sering, kalau yang kayak gitu ya, yang gue lakuin ke suami gue, adalah gue ikut makanan-makanan dia.
0: Ah, itu effort lo menurut gue?
1: Iya, karena kan gue kayak, gue gak begitu suka ya makanan-makanan laki gue ya, yang terlalu kayak, ya standar banget kayak makanan yang ada di rumah gitu. Ngapain kita makan di luar. Tapi anyway, gue tetap ngelakuin, gue tetap jalan bareng, gue tetap makan ya apa yang dia makan gitu.
0: Iya, benar. Mungkin ada momen-momen di mana lo bisa cerita ke sini nih, effort yang lo lakuin. Atau begini, Vi. Effort yang gue lakuin adalah karena gue pernah melakukan kesalahan. Gue mencoba, ada yang bunyi masuk dari kuteling. Ada yang gue lakuin adalah gue mengucapkan, gue membuat sebuah surat kecil untuk dia selama 365 hari, let's say. Setahun lo bikin sebuah tulisan.
1: Pegel sih.
0: Lo kasih ke dia. Emang gitu, emang dia suka nulis gitu, Bi.
1: Yeah. Tapi ya kan? Boleh diceritain di sini 0811-8878-991. Boleh yes. Gabung di live TikTok kita juga masih ada di @deltafm. Langsung gabung.
0: Aduh, lagunya kita hadirkan di Eagles yuk. Lagunya kurang lama apa nih sama lagu yang satu ini? Luar biasa. Panjangin intronya 1 menit.
1: Oh iya, oke. Apa ya, guys? Bingung nih gue. Halo guys, namaku Ovi. Umurku.
0: Lo diam ya, lo diam di situ ya. Ini pun juga udah beberapa yang masuk lewat WhatsAppnya Delta FM. Buat teman-teman ya. Yes, yang mau cerita sekali lagi ya. Wawanya kita di save dong. 0

0: apa sih bahasanya, ada-ada ya Allah,
1: tiba-tiba cinta tanpa syarat gitu.
2: Yes. Cinta tanpa syarat, betul.
0: Unconditional love.
2: Unconditional love. Benar. Ya, itu unconditional love. Jadi kayak ibarat kayak ya udah aku enggak perlu syarat apa-apa. Mm-hmm. Dengan kehadiranmu aja aku udah mencintaimu. Makanya kayak cinta Tuhan kepada umatnya. Atau mungkin kayak cinta yang paling, kalau kita paling umumnya kayak misalnya kayak kita bayangkan cinta seorang ibu kepada anaknya gitu. Mm-hmm. Yang kayak baru lahir aja tuh kayak ibunya tuh udah mencintai dengan sepenuh jiwanya terhadap anaknya. Betul, betul. Kan tanpa perlu ada alasan itu kan.
1: Betul.
2: Nah, cinta yang sehat tuh kayak cinta yang bisa berlangsung lama juga adalah cinta yang bisa mengkombinasikan keempat bentuk cinta ini. Jadi gak cuma salah agape, satu aja. Ada agape, philia, eros, dan seks.
0: Eros dan juga seks.
2: Baik lagi, karena apa? Aku tuh suka banget ngomongin balance. Karena biasanya, baik lagi, ketika kita ngomongin sesuatu yang sehat atau individu yang sehat secara psikologis, itu adalah individu yang balance. Enggak terkonsumsi penuh sama satu aspek aja gitu. Begitupun juga dalam mencintai gitu kan.
0: Kalau misalnya gini nih, Hansal ingin nanya, ketika kita bareng sama pasangan kita nih, we are not in the good relationship sebenarnya sekarang. Dulu awalnya mungkin baik gitu ya. Kalau ngomongin tentang pernikahan, pasti kan ada yang agak gimana gitu. Tadi baru ngobrol sama Ovi kita tuh, kayak sebenarnya ada loh Vi, satu apa ya, satu teori yang bilang katanya 5 tahun itu tuh adalah momen yang apa namanya, siklus yang biasanya wah banget
1: nih
0: dalam pernikahan gitu kan ya.
1: Walaupun hubungan juga sama loh,
0: dalam hubungan juga. Pun juga sama gitu, setiap 5 tahun. Cuma kalau sudah menikah kan pasti ada momen di mana gua mau put some effort untuk pernikahan ini. Gua enggak mau berhenti di situ aja. Apakah memang untuk tahu leveling agape si familia kayak apa gitu ya, filia, terus juga tadi ada apa? Seks dan
2: eros.
0: Itu apakah ada tesnya untuk tahu dia tuh sebenarnya yang mana? Terus kalaupun memang ingin distandarkan atau mungkin semua levelnya disamain, ada caranya tersendiri to put all the aspect itu tuh berada di dalam level yang sama?
2: Okay, pertanyaan bagus. Jadi ini yang setauku ya. Kalau yang setauku sih, setauku tuh kalau kita ngomongin cinta yang kayak bisa mengukur kayak level agape, philia atau eros, kayaknya memang belum ada ya alat ukurnya. Tapi dan satu lagi juga, tambahan sedikit sebelum aku lanjut ke topik lainnya dulu. Dari Rollo May ya sendiri, Rollo May ini adalah sosok yang mencetuskan teori ini ya gitu ya. Ini dia juga menyatakan bahwa biasanya tuh bentuk cinta yang sangat ideal itu tuh juga jarang banget sebenarnya ditemukan. Jadi sebenarnya untuk menjadi sehat tuh kita nggak harus yang kayak benar-benar sempurna yang ideal banget juga
1: kayaknya
2: gitu.
1: Kayaknya nggak ada juga nggak sih?
2: Nggak ada. Jarang banget juga kita bisa menemukan orang tuh yang kayak benar-benar wah perfect, bisa mencintai seseorang tanpa ada salah.
0: Couple goals itu tuh cuma di sosmed sayang.
1: Nggak, maksudnya kayak kalau yang kita lihat mungkin di sisi lainnya ternyata ada sesuatu yang nggak cocoknya mungkin.
2: Tapi justru menurutku itu nggak sih yang membuat cinta itu lebih romantis gitu kan? Mencintai itu nggak cuma sisi positifnya tapi kekurangannya juga.
0: Dari ketidaksempurnaan.
2: Dari ketidaksempurnaannya itu sendiri. Dan ini aku juga ini dulu ya, menjelaskan dulu bahwa aku bukan ngomong begini, mencintai kekurangan itu bukan berarti kita kayak menerima perilaku-perilaku jelek, yang kayak jelek terhadap kita juga ya, karena kan takutnya betul kayak KDRT gitu-gitu kan, karena aku takutnya begitu orang mendengar ini, oh berarti aku dipukul, gak apa-apa, gak juga, jangan begitu.
1: Kalau cari bantuan, logika harus tetap jalan.
2: Betul. Tapi baik lagi, kenapa kok aku menyatakan seperti itu, karena aku tuh suka dengan ini deh, puisi yang pernah aku baca di buku ini deh, bahwa cinta itu tuh dia adalah jawaban sekaligus tujuan. Cinta itu adalah alasan sekaligus dengan tujuan juga. Jadi kayak kenapa kok aku mau berusaha untuk jadi lebih ganteng, lebih cantik buat kamu? Kenapa kok aku kita udah capek-capek pun aku masih mau menghabiskan waktu sama ngobrol kamu? Ya gak, aku gak perlu alasan karena aku cinta. Jawabannya itu karena aku cinta. Gitu.
0: Okay. Itu sebuah ungkapan romantis loh.
1: Iya, itu quotes loh.
0: Itu quotes loh, barusan loh sebenarnya.
1: Oke,
0: words of the day udah jadi ya dari barusan. Anala
1: bilang gini, relationship itu tentang creating moments together, growth together between dua orang dewasa yang secure. Aku setuju juga sih, karena kadang tuh kalau misalnya kita punya cinta yang dewasa, kasarnya itu beda banget memang sama waktu kita cinta monyet. Ya udah kalau misalnya udah hidup berdua tuh apapun kekurangan lo selagi itu masih bisa diterima dengan logika gitu ya. Ya kita terima gitu karena kan hidup bersama. Mau enggak mau.
0: Gua nih akhirnya jadi pingin bertanya deh.

0: sama Hansel kalau ngomongin tentang kayak gini nih ya. Apa namanya ketika orang kayaknya orang dewasa yang secure. Ada orang yang gini, gue tuh sebenarnya pengen loh jatuh cinta lagi. Tapi kan ada orang bilang kayak gue bisa jatuh cinta lagi, tapi gue nggak, lo harus siap dengan, bukan harus siap, lo harus udah selesai dengan baggage lo yang sebelumnya. Karena ada juga yang bilang kayak gitu gitu kan, untuk to make it secure gitu. Nah ketika ada baggage kayak gitu tuh, untuk ngilanginnya apakah memang harus counseling kah, harus ada misalnya journaling kah, untuk bisa ya membuat si jatuh cinta berjuta rasanya biar dirasa lagi dalam orang yang belum rilis dari si baggage itu.
1: Oke, kalau menurutku konseling itu bisa jadi salah satu jalan. Cuma apakah dia satu-satunya jalan? Ya jelas tidak ya. Ada beberapa orang yang kayak, kalau kita nyerempet sedikit ngomongin trauma, ada beberapa orang yang bahkan tanpa konseling pun bisa punya mengalami post traumatic growth gitu kan.
0: Oh iya?
1: Iya. Tanpa
0: ngapain dia? Minum kopi tiap hari. Maca.
1: Gini juga, baik lagi aku juga bukan ngomong ini berarti aku mengecilkan perannya konseling dalam membantu orang dalam processing trauma ya gitu ya. Baik lagi, tapi di sini yang mau aku tekankan adalah bahwa sebenarnya semua individu itu punya kapabilitasnya, punya dorongannya untuk menjadi versi dirinya yang lebih baik gitu. Untuk mengaktualisasikan dirinya lah basically. Semua orang tuh punya dorongan untuk berjalan mengarah ke arah sana gitu. Cuma sedihnya kadang-kadang kan memang di perjalanan tidak semulus itu. Kan kadang-kadang dunia ini tidak seindah sinetron gitu.
2: Bener lagi.
3: Good Reset bersama Hati Plong bakal balik lagi. Jangan kemana-mana ya good friend.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Setiabudi terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke Amplas. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Ahanasution yang mengarah ke Tembung terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
2: Mood Reset bersama Hati Plong, balik lagi nih good friend. Let's go!
5: Baik, karena kan baik lagi cinta itu ya kita harus belajar untuk mengenali dia juga dulu. Penerimaan yang utuh, gimana kita bisa menerima kalau kita aja gak tahu orang yang kita belum kenal.
6: Bener.
5: Ini baik lagi nih sama film Obsession tadi. Bereng.
7: Jadi penasaran deh.
5: Nah makanya nonton.
6: Ya, gue tuh sebenarnya mau banget nonton karena ada si tren itu kan, apa yang
5: One Miss Below.
6: Jadi kayak aku penasaran banget pengen nonton tapi horor tidak suka. Oke tuh kalau kata Jalo secantik apapun gue nggak minat kalau cuma modal penampilan entah kenapa. Berarti mungkin ada trauma tersendiri kalau yang kayak gitu.
5: Belum tentu harus trauma juga sih, bisa jadi, tapi kan nggak harus semuanya, nggak semua harus disebabkan sama trauma. Karena kalau semua disebabkan sama trauma kan sedih banget gak sih
6: hidupnya. Iya, kesian
7: sekali,
5: semuanya trauma
7: ada di dunia untuk disalahkan trauma lo.
6: Kalau ini emang tipenya aja kali ya.
5: Tapi ya kan kadang-kadang tuh ada manusia itu kan kita kan sebagai sebuah makhluk itu kan berevolusi dan ada trait-trait tertentu yang menurut kita tuh menjadi trait yang menarik untuk dicari dalam pasangan gitu kan. Selain yang obvious ya gitu ya, physically attractive, biasanya orang tuh juga tertarik dengan beberapa traits yang kayak misalnya adalah kayak oh orang ini terlihat pintar gitu. Tuh kan kekuatan powers itu kan juga kepintaran itu kan adalah lambang dari powers juga kan gitu kan. Oleh karenanya biasanya kalau kita tertarik sama power ya wajar-wajar aja dong kayak kita tertarik dengan oh orangnya pintar, aku lebih nyaman untuk berbicara dengan orang yang pintar.
7: Ini apa namanya? Sapioseksual.
5: Sapioseksual.
7: Gue baru menemukan sebuah itu beberapa waktu lalu kayak ngobrol sama teman gue. Ada orang yang tidak maksudnya untuk fisik tuh biasa aja. Tapi ketika gue ngobrol sama lo dan lo kayak pintar banget, itu tuh kayak itu adalah apa? Sapioseksual. Jadi lo suka karena kepintaran orang itu. Namanya sapioseksual.
6: Oh iya, tapi ya iya sih gue setuju juga gitu kalau misalnya fisik nggak harus jadi modal utama kita jatuh cinta. Karena kalau gue sendiri nih, kalau berkaca dari mantan-mantan gue, kalau lo ketemu nih diajarin nih, misalnya mereka lagi reunian, batch berapa gitu, mereka lagi reunian nih, lo kan melihat fisiknya tuh beda,
7: berbeda-beda,
6: adalah beda-beda banget.
7: Bener.
6: Jadi aku bisa pacaran sama orang yang mungkin kulitnya tan, terus tiba-tiba putih, tiba-tiba etnisnya berbeda, kayak gitu-gitu. Karena iya, kalau aku poin utamanya adalah yang penting ngobrolnya nyaman dulu.
7: Iya.
6: Gitu dari situ kan dari ngobrol kan biasanya terjalin obrolan-obrolan lain yang ngebuat kita tuh jadi makin tahu tentang sosok orang ini gitu-gitu kan. Tapi dapatnya suaminya pendiam.
7: Sabar. Gua pikir lu termasuk orang yang mempunyai sebuah paham bahwa carilah pasangan hidup yang tidak membuat kamu takjub dan juga bertanya-tanya siapa kamu di sebelah aku tiap pagi saat bangun.
6: Kan kalau awal-awal nikah kaget memang.
7: Emang Yevi?
6: Iya tahu kayak gitu. Kok di siapa nih?
7: Kasih gua ada orang gitu.
6: Siapa laki-laki ini? Oke, tapi balik lagi nih kalau misalnya ngomongin jatuh cinta berjuta rasanya, kadang kita bisa ada kecemasan yang datang dari hubungan di tengah-tengah jatuh cinta. Kayak yang tadi dibilang kalau chat gak dibales, overthinking. Terus misalnya dia lagi di mana, aku overthinking, takut dianya kenapa-kenapa, dia dianya gak setia dikit.
5: Wah, aku langsung deg-deg-deg
7: dia berubah dikit kayak. Tapi itu pernah terjadi ke aku sih baru-baru ini. Kayak kok ini sebelumnya gak begini, kok sekarang jadi begini ya. Harusnya kan gak begitu ya. Tapi kayak akhirnya jadi kepikiran mereka kayak, eh chill, chill, tenang, iya, tenang diri gitu.
6: Gimana cara menenangkan diri dan gimana mereduce si cemasnya itu,
5: okay,
6: biar
5: okay
6: gak ganggu keseharian kita.
5: Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf karena tadi kayaknya aku kelupaan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Kayaknya tadi ini sudah sempat ditanyain deh. Jadi basically gimana caranya kita untuk mereduce kecemasan. Tiap orang itu biasanya ada subjektivitasnya masing-masing ya, gimana caranya mereka dalam mereduce kecemasan. Cuma biasanya adalah kita perlu untuk kenalin dulu tuh kebutuhan emosi kecemasan kita apa. Kalau kita lagi cemas, apakah kita lagi butuh untuk misalnya kayak contoh ngobrol sama teman kita itu, curhat sama teman kita gitu. Eh, aku tuh lagi ini gitu. Karena kan kadang-kadang ngobrol dengan teman kita kan itu bisa membuat kita lebih tenang gitu kan. Itu. Dan atau kadang-kadang oh mungkin aku lagi butuhnya adalah oh aku lagi butuh waktu untuk sendiri, aku lagi butuh waktu untuk tenangin diri dulu gitu misalnya. Tarik nafas dulu. Lakukan kegiatan lain dulu sebentar. Misal gitu.
7: Antara ini sejujurnya ini pengalaman pribadi.
6: Banyak gua cerita nih pengalaman nih pribadi.
7: Tapi ini gue cerita. Maksudnya kayak gue sebenarnya kayak nanti tuh berpikir nanya enggak. Jadi gini, gue tuh beberapa waktu lalu sempat dekat sama seseorang.
6: Siapa sih, Nar? Spill dong.
7: Lanjut. Jadi pada dekat sama seseorang, kita dekat, tapi akhirnya sekarang sudah selesai karena memang dia sudah punya pasangan juga gitu ya. Intense, beda negara gitu ya, tapi memang bentukannya bertemu gitu kan. Udah tahu nih, lo tuh patternnya adalah seperti ini. Lo sulit untuk di reach out ketika bekerja, I know. Tapi bentukannya tuh adalah ada momen-momen di mana yang membuat gue tuh jadi kepikiran karena dia tuh tinggal bersama dengan orang lain yang dimana orang lain ini pernah berada dalam kisahnya dia, intinya kayak gitulah.
5: Ya.
7: Yang akhirnya membuat gue tuh jadi kepikiran. Aduh ini gimana, ada yang berubah, akhirnya jadi overthinking gitu kan. Nah untuk bisa mereduce-nya itu kan kayak ibaratnya kita ngobrol sama orang lain. Aduh gak bisa nih tapi ngobrol sama orang lain. Grounding, masa gue harus grounding terus-terusan ibaratnya kayak gitu kan. Kita tahu tidak dalam apa namanya negara yang sama, time zone-nya berbeda. Terus ketika orang udah kayak segitunya banget, apakah kayak udah gue gak bisa, mendingan gue cari yang lain. Karena gue udah ngerasa ini udah gak worth to fight for. Atau justru malah kayak know yourself first, kayak gimana-gimananya itu menjadi hal yang lebih baik.
5: Oke. Nah, terkait dengan ceritanya tadi ya, menurutku ada satu hal yang mungkin aku akan melemparkan pertanyaan balik gitu.
6: Wah, konsultasi nih.
7: Lumayan halo. Ini nih makanya yang kita rutin kan.
5: Tapi gini, kalau memang kita sudah melakukan grounding, kita sudah melakukan teknik relaksasi pernafasan dan lain-lain itu kita masih tidak efektif. Pertanyaan yang mungkin lebih mendasar adalah apakah kecemasan itu perlu untuk direduksi? Atau mungkin jangan-jangan kita merasa cemas itu kuat itu karena dia sedang memberitahukan kita sesuatu, emosi itu. Nah ini kenapa tadi ada satu poin yang mungkin pengen aku tekankan juga ya, bahwa iya logika itu bisa membantu kita untuk mengelola kecemasan, mengelola emosi kita. Tapi jangan disalahkaprahkan berarti oh logika itu jauh lebih penting, jauh lebih mutlak daripada emosi itu. Karena enggak juga, dua-duanya ini seimbang. Kita perlu logika iya, tapi kita perlu emosi kita juga iya. Dalam hal seperti ini, kalau mungkin emosi kita sudah berteriak-teriak sedemikian rupa, mungkin kita yang perlu kita tinjau adalah ini sebenarnya sesuai nggak sih dengan value yang aku punya? Ini sesuai nggak sih dengan harapan relasi yang aku inginkan? Karena mungkin balik lagi jawabannya tergantung ya. Karena aku nggak mungkin bisa 100% tahu jawaban paling tepat dari kayak, oh keputusan untuk relasi ini apa nih? Mutlaknya apa gitu. Kan? Aku nggak mungkin tahu itu. Tapi kalau memang sudah sedemikian rupanya, mungkin kita perlu untuk bertanya juga sama diri kita. Apakah ini memang tepat buatku? Apakah ini pilihan yang oke buatku? Karena sedemikian kuatnya perasaan cemas itu berteriak, dia kan ingin memberitahukan kita sesuatu, perasaan cemas itu.
7: Gue sih kemarin waktu ngerasanya ini kayak jadi sebuah calling trauma pada masanya. Ya di momen itu kayak, oh ini alertnya lagi nyala lagi nih, lo bener gak? Lo bener gak? Kayak, makanya kemarin bener sih, kayak apa yang dibilang, kayak alarm badan itu, tubuh kita tuh sangatlah genius
5: gitu. Betul.
7: Ada rasa, misalnya ibaratnya kayak stres dikit, GERD. ya kan? Ada apa dikit langsung rasa cemas gitu. Jadi kayak somehow ya tubuh kita tuh punya alarm-alarm tersendiri untuk bisa kita notice, ya gak sih?
5: Betul.
6: Nah ini ada satu good friend yang bertanya juga, ada Nova. Halo.
7: Hai Nova.
6: Nova bilang gini, kalau ragu untuk jatuh cinta dengan seseorang tuh wajar gak ya? Karena sebelumnya tuh pernah patah hati. Untuk okay. menentukan suka atau crush aja tuh ragu katanya.
5: Okay.
6: Iya, hai Bubu. Gabung di sini. Gimana tuh Kak?
5: Oke, okay, ragu untuk jatuh cinta dengan seseorang wajar atau enggak? Oke, okay, jadi pertanyaan, kalau kita ngomongin emosi, emosi itu muncul, kalau menurutku tuh emosinya muncul, ya bisa diwajarkan aja ya gitu ya. Karena mungkin ada beberapa pengalaman dalam hidup kita yang membuat emosi itu jadi lebih rentan untuk muncul. Cuma pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita memang mencintai sama seseorang dan kita tenggelam dalam rasa takut atau rasa cemasnya aja, apakah cintanya bisa teraktualisasikan? Ya kan?
6: Ya, ya,
5: karena betul. Baik lagi menurutku gini, mungkin yang perlu untuk kita tanyakan juga kepada diri kita sendiri adalah apa yang membuatku setakut itu? Apa yang membuat aku tuh secemas itu untuk menyatakan perasaanku? Memang apa sih yang akan terjadi kalau aku ngomong ini? Oke, okay, mungkin kemungkinan terburuknya adalah akan ditolak gitu. Tapi kenapa kok penolakan itu sedemikian menakutkannya buatku kan? Padahal sebenarnya mungkin kalau kita telaah lagi lebih jauh, sebenarnya kan kayak ya udah, kalau aku ditolak pun kan juga ini bukan akhir dari hidupku. Bukan juga akhir dari perjalanan kisah cintaku gitu kan. Nah itu menurutku refleksi seperti ini itu penting untuk dilakukan juga nih ketika kita sedang melakukan mengalami jatuh cinta seperti itu. Tapi tentunya juga baik lagi kalau memang karena kan baik lagi tiap orang memiliki kisah hidup yang berbeda-beda juga ya. Kalau memang sedemikian sulitnya untuk menghadapi penolakan, ya mungkin itu tandanya kamu memang butuh bantuan profesional juga gitu kan ya.
7: Benar
6: gitu.
7: Sih.
6: Ya.
7: Ceki-ceki hati plong deh. Di sini kita masuk Paiko ya.
6: Oke, okay, sebelum word of the day, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih dari Street Fighter lagi nih. Dia bilang katanya, terus gimana caranya supaya level kedewasaan kita sama pasangan tuh bisa sama? Atau mungkin okay. gimana caranya kita bisa
7: harus,
6: menemukan?
7: Harus disamain kah atau justru
6: iya,
7: malah kayak?
6: Karena kan kita gak bisa milih juga kita jatuh cinta ke siapa gitu kan. Betul. Tiba-tiba kita jatuh cintanya
7: seperti
6: ke...
7: di film-film. Balik lagi ke situ.
6: Sama orang yang mungkin tingkat dewasanya lebih... rendah dari kita tingkat kedewasaan.
7: Atau justru malah kayak mencintai seseorang yang ternyata
6: dewasa sekali.
7: Jatuh cintanya sama artis Koreanya dia.
5: Oh, wow.
6: Itu gimana tuh?
5: Oke. Okay. Mungkin satu hal yang perlu kita sadarin dulu ya. Apakah mungkin juga tuh kita benar-benar ketemu sama orang yang sama persis kedewasaannya sama kita gitu. Padahal setiap manusia itu unik.
7: Betul.
5: Ya kan?
7: Setuju.
5: Oleh karenanya mungkin kayaknya kalau kita ngomongin kayak, oh aku pengennya orang yang sama persis dewasanya, persis sama kayak aku. Kayaknya gak mungkin juga ya, karena kan tiap orang ada keunikannya masing-masing. Dan ingat tadi bahwa cinta itu salah satu aspek dari mencintai adalah untuk peduli dengan perkembangannya juga. Jadi bukan berarti juga, maksudnya kayak kalau kita tidak dewasa, kita tidak boleh jatuh cinta juga. Maksudnya kayak anak-anak aja, anak kecil aja kan jatuh cinta juga kan, ya udah, itu kan juga bagian dari hidup gitu kan. Anak-anak merasakan cinta juga. Maksudnya kayak cinta-cinta monyet gitu kan, itu juga proses pembelajaran kita terkait dengan jatuh cinta itu sendiri juga kan. Gimana anak misalnya kayak ya anak-anaknya main rumah-rumahan gitu misalnya, itu kan juga proses pembelajaran sebenarnya dalam kayak relasi dan lain-lain seperti itu. Nah, cuma balik lagi di sini pendewasaan itu sendiri tetap menjadi aspek yang penting. Nah, menurutku ya kalau kita memang sama-sama mau untuk mendewasakan, kata kuncinya tadi sudah aku sebutkan sebenarnya, sama-sama mau.
7: Mau.
5: Sama-sama ada keinginan untuk mencintai yang betul. Memang menumbuhkan satu sama lain.
7: Akan hadir pada sebuah statement, if there is a will, there is a way.
5: Betul.
7: Sama-sama mau.
5: Betul.
7: Mau karena dewasa.
5: Baik lagi yang tadi kan, yang quotes yang aku baca dari buku itu kan, cinta itu adalah jawaban sekaligus tujuan. Dia alasannya juga tuh. Itu. Jadi kalau memang kenapa kamu harus bertemu dewasa, ya karena aku cinta sama kamu. Makanya aku mau belajar untuk jadi lebih dewasa.
7: Luar biasa. Luar biasa.
6: Tapi benar juga sih.
7: Mau dewasa.
6: Aku,
7: jadi dalam hubungan lo sama Cookie, yang lebih dewasa yang mana?
6: Gue. Ini mah karena istri egois aja ya, maunya dia yang lebih bagus. Iyalah, ya.
7: Sadar ya. Alhamdulillah udah mau sabah diri Anda ya. Tapi nih, kalau ngomongin tentang ngobrol bersama dengan expert kita dari Hati Plong, kita pasti selalu ingin membuat apa namanya ya, konten ini nih menjadi sesuatu yang akhirnya bisa di-share juga ke teman-teman semua. Kita akan masuk ke word of the day. So, untuk our expert yang hadir pada pagi hari ini, hadir bersama dengan kita, Hansel Edbert, MPSI, the word of the day, bentar lagi.
8: Word of the day hari ini.
5: Oke. Words of the day hari ini aku ambil dari sebuah film. Judulnya itu The Dead Poets Society. Kalau untuk teman-teman yang mungkin pernah nonton filmnya juga. Jadi ada suatu quotes yang menurutku tuh bagus banget ya dari film ini ya. Aktornya tuh bilang gini, Robin Williams. Dia bilang kayak gini. Politik lead kedokteran, hukum, itu tuh adalah sesuatu yang kayak nobles ya untuk kita kejar ya. Itu adalah sesuatu yang kayak memang kita sangat butuh juga supaya umat manusia ini bisa berlangsung ke kehidupannya gitu kan. Tapi teman-teman, love, poetry, romance, beauty, this is what we live for teman-teman. Ini kenapa manusia tuh hidup gitu. Dan ini yang jadi apinya kita tuh, yang jadi bahan bakarnya kita, umat manusia tuh untuk mengejar hidup itu sendiri. Jadi jangan lupa teman-teman bahwa cinta itu tuh bukan cuma sekedar yang kayak, wah ini emosi versus rasio. Ini adalah bahan bakarnya kita juga teman-teman. Bahwa kayak, aku masih mau bangun besok hari ya karena aku mencintai diriku sendiri. Itu bisa jadi bahan bakarnya kita teman-teman. Tuh. Jadi jangan lupa apresiasi keindahan cinta yang kalian miliki tiap harinya.
6: Oh, terima kasih Hansel. Itu dia, jangan lupa menghargai. Itu tuh kayak sesuatu yang susah banget tahu dilakuin ya, sebenarnya kayak kadang tuh kita tuh kayak enggak apa-apa.
7: Iya maksudnya kayak, suka menghargai diri sendiri gitu ya, sama gitu. Lupa sama diri sendiri bahwa kita punya value. Itu kan ya, value terhadap diri kita pun juga harus diperhatikan. Jadi ketika kita memperhatikan value terhadap diri sendiri, kita pun juga tahu how to value orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah worth to fight for or worth to fight for. Kalau misalnya memang worth to fight for, go for it. Tapi ketika misalnya udah ngerasa ini kayaknya bertepuk sebelah tangan, ini kayaknya terlalu sulit dan segala macamnya, masih banyak pintu-pintu di luar sana yang bisa kau kejar.
6: Itu dia. Terima kasih sekali lagi Hansel sudah main-main kesini.
7: Hansel, thank you so much. Luar biasa. Itu dia tadi obrolan kita bersama dengan Hati Plong, good friend. So jangan kemana-mana, kita akan balik lagi abis yang satu ini ya.
8: Mood Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer. Delta, Bandung, 94,4 FM.
9: 100% lagu enak.
10: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
8: Delta, Kota Bandung. Bandung, 94,4 FM.
9: 100% lagu enak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, PT Produksi Film Negara atau PFN menyiapkan Sinewara jaringan bioskop baru yang ditargetkan mulai beroperasi di tahun 2027. Direktur Utama PFN, Rifan Fajarsah, mengatakan konsep dan model bisnisnya masih dalam tahap pengkajian. Disebutkan kehadiran Sinewara ini diharapkan menambah akses masyarakat terhadap ruang pemutaran film. Sementara dari berita entertainment, aktris Michelle Monaghan kembali berlibur ke Indonesia demi melihat komodo di Taman Nasional Komodo. Hal itu dilakukan setelah Robert De Niro menyarankannya karena ia lupa melihat hewan tersebut di kunjungan pertama. Ia bahkan foto dengan komodo lalu mengirimkan hasil fotonya kepada De Niro. Kita beralih ke berita sepak bola, Atletico Madrid sedang bernegosiasi untuk bisa mendatangkan Nicholas Jackson dari Chelsea. Atletico sendiri disebut lebih menginginkan status pinjaman dengan opsi beli di akhir musim. Chelsea sendiri disebut membandrol striker asal Senegal itu dengan angka 65 juta pound sterling. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenas.

0: Aduh, ya ampun, kita tuh lagi makan pisang goreng, guys. Maaf ya, lupa sama kalian.
1: Bukan lupa, tiba-tiba kayak, udah habis, tapi udah warungnya.
0: Terus gosip lagi, seru.
1: Tapi ya, kalau ngomongin tentang di kantor, pasti selalu ada aja cerita-ceritanya. Gue tuh sangat apa namanya, gue sering bilang sama teman-teman gue, bless you guys ketika lo di kantor ada drama, tapi masih bisa lo ketawain dramanya.
0: Iya.
1: Paham gak sih?
0: Bener.
1: Karena ada juga kantor-kantor yang drama, justru malah bikin lo kayak Allahu Akbar kabiro, gue mau cabut dari kantor ini, tapi kayak masih 5 tahun gue masih di sini-sini aja gitu kan. Ternyata gue masih mau duitnya.
0: Iya lagi. Gimana ini ekonomi soalnya, Nar?
1: Benar. Tuh, good friend, gimana drama di kantor lo? Ada cerita apa?
0: Iya dong, cerita-cerita dong.
1: No name aja, no name. Gak usah lo ceritain nama orangnya siapa, iya, tapi apa yang terjadi di kantor lo.
0: By the way, Anara bilang ini ke Ovi, kapan ya aku kirim cemilan, hihi nemenin siaran.
1: Oh gitu, cuman Ovi doang Anara yang
0: tapi
1: kamu kirimin.
0: Tapi gak ada suaranya lo, Iki, apa sinyal aku ya? Enggak.
1: Oh, cuman Anara, cuman Ovi aja yang kamu kirimin. Oke, okay, fine Anara.
0: Iya, dia tahu siapa yang paling
1: doyan. Anyway, good friend, kita udah di jam terakhir. Akan muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Betul. Ada request apa yang pengen didengar, silakan di-share ke Instagram kita berdua, boleh @danargumilang @astriovi. Di follow boleh, diceritain apa di situ boleh, pokoknya kasih tahu aja di sana. Di Wawa kita juga bisa ya?
0: Boleh banget, di 0811-8878-991, request lagunya boleh tahun 90-an, tahun 2000-an juga boleh. Sapa kita dong,
1: boleh. Dengan
0: kita. Aduh. Di Delta FM.
1: Ini ada satu lagu yang sebenarnya pada masanya tuh lagunya enak banget, gue suka banget, dinyanyiin lagi sama Brando.
0: Oh iya?
1: Dulu tuh nyanyi lagu ini siapa ya? Aduh lupa lagi, pokoknya yang ini nih.
0: Yang mana sih?

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: katanya Kofi mirip salah satu personal Rida Sita Dewi enggak sih?
1: Iya.
0: Dewi ya.
1: Sita ya? Teh Sita mirip aku.
0: Enggak lah.
1: Putih-putih cantik.
0: Wow, putih-putih melati Alibaba gak tuh kira-kira. Teh Sita selamat pagi kalau misalnya dengerin. Teh Di pun juga, Teh Rida pun juga. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang masih seseruan bareng sama kita di sini. Lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an masih akan kita hadirkan.
1: Betul.
0: Ngomongin tentang keseruan. Memang ini ada beberapa yang juga sudah hadir di DM Instagram. Sudah ikut request. Lagi apa namanya, lagi di kantor. Terima kasih banyak good friend ya.
1: Iya, by the way ini ada yang membanggakan dari Indonesia, Danar. Atlet free diving kita asal Kota Malang, namanya adalah Dimas Andika. Ini
0: Dimas
1: berhasil
0: Andika. Kenapa tuh?
1: Menjuarai kompetisi ajang Manado Dive Championship 2026. Dalam kompetisi ini tuh Dimas menempati posisi juara 2 overall male dan mencatatkan prestasi nasional melalui 2 nomor free diving. Keren banget ya. Maksudnya free diving itu kan sekarang lagi in banget,
0: lagi
1: juga
0: in,
1: dirasakan
0: bener
1: sama beberapa good friends juga yang katanya bisa ngebuat kayak lebih tenang kalau di dalam.
0: Gue tuh pengen banget ikutan free diving sebenarnya, Vi. Pengen ikutan lesnya gitu. Cuman tidak murah ini.
1: Tidak murah, betul.
0: Karena memang sebenarnya ya ada beberapa gear yang memang harus lo punya juga. Walaupun balik lagi benar, kalau lo baru mulai ya udahlah, yang seadanya aja benar. Cuma gue sempet ngeliat tuh Yura kan free diving kan. Yura free diving, terus ada beberapa teman gue pun juga free diving. Selain bikin lo reduce anxiety, buat kita-kita sebagai seorang penjual suara komersil, itu membantu pernafasan kita.
1: Betul
0: untuk bisa
1: banget
0: lebih panjang.
1: Betul banget. Mama K juga ini emailat K1025.
0: Oke. Okay.
1: Itu juga dia free diving, tapi dia lebih yang kayak mermaid gitu free diving.
0: Ah, betul. Maka Finn ya.
1: Iya, aduh itu lucu banget kalau misalnya dia udah
0: pakai si Finn itu ya.
1: Gemes, walaupun ternyata pas gue lihat di rumahnya gede banget ya.
0: Siap.
1: Gede pintu.
0: Betul. Itu kan bentukannya pasti lebar banget kan, Vi. Terus gue sempat lihat ada ya satu momen yang menurut gue ini akhirnya jadi, mohon maaf lahir dan batin ya, gue jadi tertawa di atas penderitaan orang lain. Jadi kan itu kan menjadi sebuah profesi sekarang kan, si mermaid itu kan. Beberapa giant aquarium pun juga menghadirkan seperti itu.
1: Betul.
0: Ada satu video potongan
1: gua
0: gitu.
1: Gua tahu nih yang dia gak bisa karena terus buka baju kan, buka finnya. Ya udahlah, dalamnya ternyata pakai celana juga dia ya.
0: Tapi kasihan, Vi.
1: Iya, by the way si Dimas ini keren banget loh rekornya. Dia tuh juga dia ya.
0: Tapi kasihan, Vi.
1: Iya, by the way si Dimas ini keren banget loh rekornya. Dia tuh salah satu ini nomor free immersion atau FIM-nya itu mencapai kedalaman 81 meter.
0: Gila, keren banget.
1: 81 meter, Nat. Itu berapa kali dalamnya bak mandi kita, benar?
0: Lu stop di situ ya. Jangan lo sama-sama ini dengan kamar mandi ya. Ya Allah, good friend. Kita lanjut lagi yuk. Ini mudah-mudahan juga prestasi-prestasi seperti ini pun juga akan makin banyak lagi dan juga makin mengharumkan nama Indonesia. Dari banyaknya hal-hal di luar sana. Sambil kita lanjut lagi dengerin lagu yang saat ini dulu.
1: Let's
0: ya.
1: Let's go.

0: kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Stuck With You, Ariana Grande, dan juga Justin Bieber di jam 9 lewat 26 menit waktu Indonesia bagian barat, good friend.
1: Ini ada Tati tuh gabung nih di live TikTok kita. Sorry banget ya, good friend. Dia bilang ini fokus sama si Ovi, enggak jauh dari ngendus-ngendus. Terus gue kayak, "Hah, ngendus? Apaan gue kayak?"
0: Lihat deh. Terus apa? Brand-brand di luar sana ya. Kita tuh bisa banget loh placement yang namanya kayak gini-gini nih. Nih. Lagi live tuh kan, tiba-tiba kayak akhirnya gimana?
1: Ini kita not sponsored loh. Emang kita pengguna.
0: Pengguna parah.
1: Ini ya, tapi boleh yuk fresh care.
0: Build ini. Tapi ya boleh banget kali di sini masuk ya. Mungkin selain fresh care yang kayak produk serupa juga boleh. Tuh kan kita bisa ngelakuin kayak gini-gini tuh kan ke Ovi tuh langsung digituin.
1: Sedia kan ada yang buat ininya, tau enggak lo?
0: Apa tuh?
1: Ini.
0: Buat kerok kan?
1: Kerok.
0: Tapi lo tau enggak buat yang ini buat apa?
1: Buat pijet.
0: Iya benar.
1: Pijet-pijet di kepala sini.
0: Anyway, yuk terlalu banyak yuk. Kita stop di situ.
1: Kok kita jatuhnya product knowledge sih.
0: Kita yang stop di situ. Yuk. Eh, Bi.
1: Ya.
0: Udah lama nih enggak ngelakuin ini.
1: Perpolingan duniawi.
0: Kan
1: waktu itu gua enggak bisa.
0: Lo jangan terlalu suka mengumbar.
1: Iya susah ini
0: weakness lo.
1: Sorry.
0: Good friend, kita perpolingan duniawi yuk. Good friend. Kita perpolingan duniawi yuk. Good friend. Kita perpolingan duniawi buat teman-teman yang baru gabung tuh apa sih, good friend?
1: Sorry, lanjut.
0: Gue lagi nanya sama lo.
1: Oke, untuk perpolingan duniawi hari ini.
0: Stop. Perpolingan duniawi itu apa sih? Itu pertanyaannya.
1: Sorry, gue tadi lagi ketawa. Perpolingan duniawi adalah kita akan memberikan 3 lagu, menyuguhkan 3 lagu. Kalian harus pilih salah satu. Nah, nanti pilihan yang terbanyak dipilih itu akan diputarkan langsung live di Delta FM. Gitu, teman-teman. Lanjut, good friend.
0: Oke deh, good friend. Kalau gitu kita langsung hadirkan deh, good friend. Lagu perpolingan duniawi kali ini. Let's go.

0: time.
1: Jadi kalau misalnya mau Don't Go Away dari Oasis, berarti lo tinggal ketik 1.
0: Ketik Rex masih 1.
1: Kalau Wonderwall,
0: ketik Rex masih 2.
1: Kalau Don't Look Back in Anger,
0: ketik Rex masih 3.
1: Kirim ke 0809894 kali.
0: Don't go back inside. Oke, mau yang mana lagu dari Oasis nih, good
1: friend? Yes, plan. Langsung di live TikTok kita di @deltafm. Langsung gabung di situ, kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil juga mengikuti pollingnya. Lo mau nomor 1, 2, atau 3? 1, Don't Go Away. 2, Wonderwall. 3, Don't Look Back in Anger dari Oasis. Silahkan di vote sekarang juga.
0: Sekarang juga.
2: Sekarang juga.
0: Sekarang juga.
1: Let's go, let's go, let's go.

0: nyetir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat? Eits!

0: Saatnya data traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Semanggi yang mengarah ke Tebet terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tol Tomang yang mengarah ke Kebonjeruk. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Jagorawi dari Cililitan yang mengarah ke Cawang terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits

0: sekarang bukan Serena.
1: Oh iya benar.
0: Hias terbentuk.
1: Teman untuk yang terus bergerak.
0: Teman untuk yang terus bergerak.
1: Teman untuk yang terus bergerak. Hai yang bergerak.
0: Halo rekening.
1: Bergerak isi, masuk aja.
0: Iya, isi rekening bergerak tapi bergeraknya masuk aja.
1: Mau masuk aja.
0: Aduh, kalaupun keluar keinginan kita aja. Anyway, dari perpolingan duniawi yang sudah terputar adalah Don't Look Back in Anger. Thank you banget ini buat teman-teman yang sudah hadir di
1: Aduh, Love TikTok The Adult FM. Company.
0: Hai Naik Darsima.
1: Aduh repot.
0: Apa kabar Naik Darsima?
1: Aduh.
0: Lo dong ceritain dong kemarin gimana ikutan apa? Acting menjadi
1: show-show-nya.
0: Penari Igeolan Lovi luar biasa. Ih, banget.
1: Bebek kesepak gue yang belakang.
0: Jadi Ovi ini kan kalau kemarin lagi dalam produksi teater kan Good Friend. Terus banyak cerita-cerita yang dia share lah di studio. Nggak semuanya akan gue share di sini.
1: Iya, tapi kalau misalnya masih mau ngelihat masih ada kok di YouTube. Story gue.
0: Oh, di YouTube ada nggak sih?
1: Nanti akan ada.
0: Di YouTube ada ya, karena kan memang biasanya suka ada tuh di galeri Indonesia kayak. Betul-betul. Tapi memang Ovi kemarin mendapat tantangan yang luar biasa and she nailed it.
1: Terima kasih.
0: To portray seorang pamijat ya lo ya?
1: Enggak dong. Aku seorang budak, budak pribumi.
0: Hah?
1: Iya, aku tuh budak pribumi yang diselamatkan sama keluarga Chinese gitu yang menjadi fokus utama ceritanya gitu. Jadi aku setelah diselamatkan itu aku mengasuh anaknya dari bayi sampai dewasa.
0: Indah keren banget loh dia tariannya kemarin tuh. Silat gitu-gitu gua kayak amazed. Gua fokusnya ke Indah kemarin itu tuh kayak keren banget.
1: Iya.
0: Best sekali ibu yang saat itu. Anyway,
1: ini ada Rama Putra yang wow langsung. Oh ya, enggak menyapa kita maksudnya Rama.
0: Terima kasih banyak Rama.
1: Iya, sudah menyapa
0: thank
1: di
0: you
1: sini.
0: Banget.
1: Ada Anara tadi voice note.
0: Benar sekali Anara tadi kirimin voice note ke kita. Kirim sesuatu yang memang akan kita hadirkan. Selamat pagi.
2: Hai. Aku cuma mau bilang terima kasih ke Danar, ke Ovi karena sudah menemani pagi setiap hari. Di mana hari-hariku lagi sangat-sangat challenging, tapi dengerin siaran kalian, aku jadi semangat dan berdoa kalian selalu sehat dan semangat terus, temenin kita terus ya, makasih banyak.
1: Makasih juga, Anara selalu setia juga mendengarkan kita, dia bahkan selalu gabung juga di live TikTok kita di @deltafm, thank you so much.
0: Laptopnya kan sempat bermasalah, terus sekarang sudah kembali seperti sedia kala, best sekali, luar biasa memang. Anyway, buat teman-teman semua yang sekali lagi baru saja bergabung di Delta FM, salam kenal dari kita berdua di sini. Ada Astriovi, ada Danar Gumilang, ada Madel-madelnya Delta FM.
1: Yes, betul.
0: Ada Raya.
1: Ada Nisa tadi.
0: Ada Nisa, ada Fawas. Terus juga ada Om Halid dan juga ada Rido di luar sana ya.
1: Betul.
0: Shout out dulu kita buat teman-teman yang ada di Lombok nih, Vi. Karena memang kemarin kan terjadi satu kejadian ya di Desa Adat Sade. Di Lombok Tengah. Dimana ada kebakaran di sana. Di Kampung Adat Sade. Ini luar biasa sekali karena cepat banget nyebar karena memang rumah-rumah adat di sana kan menggunakan kayu, bambu dan juga alang-alang ilalang sebagai materi bangunannya ya. Yang bikin berita ini begitu besar adalah Sade itu tuh bukan sekedar perkampungan biasa. Ini adalah salah satu kampung adat suku Sasak yang menjadi destinasi wisata budaya ikonik Lombok nih, Vi. Dan sejumlah bangunan yang terbakar di sana dari berita yang gue lihat gitu ya, berbeda-beda sebenarnya memang angkanya. Ada laporan yang bilang sekitar 120 rumah, ada juga laporan lain yang bilang sekitar 129 sampai 150 rumah yang terdampak kebakaran tersebut. Dan ya memang ketika dampaknya seperti apa, dampaknya besar sekali karena bukan cuma rumah yang hilang, Vi. Banyak warga Sade yang memang tinggal sekaligus beraktivitas ekonomi di kawasan tersebut, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata dan kerajinan. Gue tuh terakhir kalau bukan terakhir sih, terakhir kedua lah. Gimana ngomongnya tuh?
1: Dua terakhir
0: gue ke Lombok tuh ke Desa Sade. Foto pakai baju Sasaknya itu tuh. Terus kayak karena songket-songketnya bagus banget sih.
1: Iya betul.
0: Ya mudah-mudahan bisa terbantu dengan baik. Ada tangan-tangan baik juga yang ingin bisa membantu teman-teman kita semua di sana ya, Fi ya.
1: Amin.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Udah pertengahan tahun gini, kok rasanya Nabul di rumah makin butuh healing dan variasi suasana ya?
4: Wah, pas banget lo ngomong gitu. Karena gelaran Pet Expo terbesar di Asia balik lagi tahun ini.
3: Seriusan? Indonesia International Pet Expo 2026 kan?
4: Bener banget, 100 buat kamu.
2: Nah, buat good friend yang pet lover, siap-siap dibuat kagum sama ribuan hewan menggemaskan dan lebih dari 250 booth exhibitor. Gak cuma belanja kebutuhan Anabul, kamu juga bisa nikmatin beragam aktivitas seru mulai dari indoor zoo, atraksi hebat dari anjing K9 Polri, cat grooming, fish contest, sampai sesi edukasi dan program adopsi. Catat ya good friend, dari tanggal 4 sampai 6 September 2026, jam 9 pagi sampai jam 10 malam, di Hall 5 sampai 10 Ice BSD City. Yuk ajak keluarga dan anabul kesayanganmu jalan-jalan seru di sini. Tiketnya bisa kamu beli di tiptip.id. Jangan lupa juga cek detailnya dan follow Instagramnya di @iipe.official. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
5: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Sri Kandi. Lo ntar dipanah lo sama Raisa lo. Lo jangan lupakan ininya dia dengan panahannya dia yang luar biasa itu semalam.
1: Oh, panahan. Di GBK dong panahan.
0: Betul, dia naik bajaj lagi semalam. Raisa naik bajaj, Raisa apa lagi kemarin tuh?
1: Raisa mana?
0: Raisa mana? Raisa
1: Hetapi.
0: Bukan dong. Luar biasa, masih tidak bisa aku lupakan indahnya semalam.
1: Iya.
0: Luar biasa. Anyway, udah dari penghujung acara nih, good friend. Good iya mood nih. Club harus pamitan. Betul. Hanupis bahasa Prancisnya.
1: Hatur nuhun pisan atuh ya, sadayana.
0: Sadayana nuhun pisan, udah seseruan bareng sareng abdi. Mm-mm. Tiba baturan abdi. Astri Opi.
1: Mm-mm.
0: Hanupisnya ada ini ada artis kebanggaannya Gen Z di radio sebelah.
1: Apa?
0: Siapa namanya? Raisa.
1: Astrid.
0: Ada Astrid. Raya, si Raya dari
1: Astrid Opi.
0: Ada pingin foto gitu. Artis dari Norway.
1: Iya, Astrid Opi.
0: Lu stop di situ. Kita pamitan aja mendingan.
1: Oh yeah, teka-teki silang. Teka-teki silang.
0: Besok kan libur ya?
1: Iya.
0: Orang tuh mungkin ketika besok libur kayak alhamdulillah lo gak ada suaranya mereka berdua ternyata guys. Lo diam.
1: Ya udah deh, kita pamit dulu ya, good friend.
0: Ketemu lagi kapan?
1: Ketemu lagi hari Rabu, cuma di Delta FM, teman.
0: Tapi teman.
1: Teman untuk yang terus bergerak.
0: Teman untuk teman.
1: Yang terus bergerak.
0: Aduh.
1: Ya itu pokoknya.
0: Lo stop di situ karena time is running out.
1: Oh ya. Jeng.
0: Ngantuk ya. Udah gak tau mama marah ya. Bye bye. Have a good one. Selamat liburan besok.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Hey, Nakamura, can we go thrift shopping?
2: What?

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, nah, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper. Jadi sana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling. Dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu apa. Dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
0: Delta FM Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
3: Positif menggunakan narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Dari hasil itu kami melakukan penyelidikan lebih lanjut.
4: Jabar Now edisi Senin 24 Agustus diantaranya mengenai Sekda Kabupaten Bogor tanggapi rumor 6 pejabat terjaring operasi tangkap tangan KPK. Sindikat penyelundupan benih-benih lobster di wilayah pesisir Garut Selatan berhasil dibongkar. Kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Di Sukabumi, pengoplos LPG 3 kg dan rugikan negara 1,5 miliar berhasil digulung. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Beredar kabar operasi tangkap tangan OTT sejumlah pejabat Pemkab Bogor. Salah satu instansi yang disebut dalam kabar itu adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Pihak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan pejabat yang namanya beredar.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan dan berkoordinasi dengan sejumlah pejabat yang namanya beredar. Menurut Ajat, hasil pengecekan menunjukkan sejumlah pejabat masih menjalankan aktivitas kedinasan, diantaranya sedang bertugas di luar kantor atau mengikuti rapat.
6: Baru dicek 6 orang, kemudian mereka semua menyampaikan lagi di lapangan, lagi rapat, dan lain-lain.
7: Ada tapi dicek itu keterkaitan soal dengan KPK? Enggak,
6: kan hanya ngecek aja, kan isu nih.
8: Berarti kepastiannya dari pemerintah nunggu dari pihak itu aja.
6: Tulis deh, ya ini kan nunggu dari sana ya. Jadi kayak kan nggak ada, sangat menghormati lah di sana seperti apa, ya.
5: PMK Bogor menegaskan masih menunggu informasi dan klarifikasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pemerintah daerah juga menyatakan akan menghormati setiap proses hukum yang dilakukan KPK. Sebelumnya beredar kabar di masyarakat mengenai dugaan OTT terhadap sejumlah pejabat PMK Bogor. Namun hingga kini informasi tersebut belum dapat konfirmasi resmi dari KPK. PMK Bogor meminta masyarakat tidak tergesa-gesa menyimpulkan kebenaran informasi yang beredar sambil menunggu keterangan resmi dari pihak yang berwenang.
4: Potensi kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah berhasil diselamatkan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut usai membongkar sindikat perdagangan ilegal benih-benih lobster atau BBL di wilayah pesisir Garut Selatan.
9: Selain mengamankan 2.870 ekor benih lobster siap edar, polisi menangkap 3 orang tersangka berinisial F, IS, dan AM di lokasi berbeda di Kecamatan Ciklet dan Pamengpek. Modus para pelaku, yakni membeli benih dari nelayan lokal seharga Rp8.000, lalu menjualnya ke pasar gelap seharga Rp12.000 per ekor. Guna mengusut tuntas potensi kerugian negara yang lebih besar, penyidik kini menyasar dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU guna melacak aliran dana dan aset kejahatan jaringan itu. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra Sabtu 22 Agustus menegaskan, kepolisian akan membongkar seluruh rantai bisnis ilegal yang merugikan negara dan merusak ekosistem laut ini.
2: Bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, setiap harinya setidaknya berhasil menjual kurang lebih 20 ribu BBL atau benih-benih lobster. Yang mana kalau kami ambil kurs paling kecilnya atau nilai paling kecilnya 10 ribu saja. Berarti setidaknya satu hari dia bisa ada transaksi keuangan 200 juta rupiah. Dan ini terjadi selama kurun waktu 10 tahun.
9: Dari tangan pelaku, polisi juga menyita puluhan baterai laptop, tabung oksigen, serta filter sirkulasi air. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Perikanan, Junto Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal TPPU dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah.
4: Praktik pengoplosan LPG bersubsidi ukuran 3 kg di Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi terbongkar. Aksi ilegal itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga 1,5 miliar rupiah.
10: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi menangkap dua tersangka berinisial AM dan AL yang diduga menjalankan praktik pengoplosan tersebut selama 1,5 tahun. Untuk mengelabui pembeli di toko dan warung, para pelaku menyamarkan LPG hasil oplosan menggunakan segel buatan yang dirancang menyerupai segel resmi pemerintah. Menurut Wakil Polres Sukabumi Kompol Agus Susanto, dalam menjalankan aksinya, para pelaku memindahkan isi LPG 3 kg ke dalam tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Dari setiap tabung, mereka meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Dalam sepekan, para pelaku beraksi sebanyak 3 kali. Mereka membutuhkan sejumlah tabung gas melon untuk memenuhi kapasitas tabung non-subsidi.
11: Tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabungnya dari ukuran 12 kilo itu sekitar 156 ribu per tabung gas. Kemudian dari ukuran 50 kilo, tersangka bisa mendapatkan keuntungan per tabung gasnya sekitar 628 ribu.
10: Polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni 1 unit mobil operasional, 256 tabung LPG 3 kg dalam kondisi kosong dan berisi, 35 tabung LPG 12 kg, 8 tabung LPG 50 kg, serta 1 unit timbangan digital. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal terkait migas dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan terancam hukuman berat.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung seluruh biaya pengobatan bagi korban kejahatan seperti korban pembegalan, pencurian, perampokan, maupun bentuk kekerasan lainnya.
12: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan Pemprov Jabar akan menanggung biaya pengobatan kejahatan tersebut karena korban kasus tersebut sering terkendala biaya pengobatan. Rumah sakit tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka yang merupakan korban begal, korban pencurian, korban kekerasan karena tidak ada asuransinya, termasuk pihak BPJS-nya juga tidak mau membayar. Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan tidak hanya bertanggung jawab atas pengobatan, namun negara juga akan mengambil tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup keluarga korban apabila insiden tersebut berakibat hilangnya nyawa pencari nafkah.
13: Tidak memberikan jaminan layanan kesehatan bagi mereka korban begal, pencurian, kekerasan, karena tidak ada asuransinya. BPJS-nya tidak mau bayar. Untuk itu saya tegaskan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membiayai pengobatan bagi siapapun korban kekerasan, korban penculikan, korban pembulian, korban pembegalan, korban perampokan itu pertama. Yang kedua, apabila meninggal dan meninggalkan istri dan anak-anaknya, maka gubernur bertanggung jawab terhadap kehidupannya ke depan. Sekolah anak-anaknya, pembiayaan bagi keluarganya.
4: Petugas gabungan Polres Cirebon Kota, TNI, dan Satpol PP Kota Cirebon merazia sejumlah tempat hiburan malam Minggu 23 Agustus. Razia dilakukan sebagai upaya mempersempit peredaran narkoba dan minuman keras di wilayah hukum Polres Cirebon Kota.
14: Dalam razia yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam di kawasan pesisir dan Jalan Cipto Kota Cirebon, petugas melakukan pemeriksaan terhadap pekerja maupun pengunjung. Sebanyak 50 orang menjalani tes urin dalam kegiatan tersebut. Hasilnya, 3 orang pekerja dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain melakukan tes urin, petugas juga menemukan dan menyita puluhan botol minuman keras dari berbagai merek. Kasat Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Cindy Al-Afghani mengatakan, razia dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian menekan peredaran narkoba di tempat hiburan malam. 3 orang yang dinyatakan positif narkoba kemudian diamankan ke Mapolres Cirebon Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut. Sementara, puluhan botol minuman keras yang ditemukan turut diamankan sebagai barang bukti.
15: Kami menemukan puluhan botol minuman keras dan beberapa pengunjung dan pekerja tes urin positif narkoba. 3 orang, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
14: Polres Cirebon Kota menyatakan, operasi penyakit masyarakat atau PEKAT akan terus dilakukan secara rutin dengan menyasar lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat peredaran narkoba maupun minuman keras.
4: Wali Kota Bekasi Tri Adianto geram melihat maraknya pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Wali Kota menilai keberadaan PKL di lokasi itu mengganggu kenyamanan masyarakat, mengingat Plaza Patriot merupakan ruang publik yang digunakan untuk berinteraksi, berolahraga, dan berekreasi.
16: Wali Kota Bekasi Tri Adianto saat berdialog dengan pedagang, salah seorang PKL mengaku membayar uang keamanan dan kebersihan kepada seseorang yang disebut mengenakan seragam berwarna orange. Mendengar pengakuan tersebut, Tri langsung mempertanyakan kepada siapa uang itu dibayarkan. Tri kemudian meminta jajaran pemerintah Kota Bekasi melakukan penataan terhadap PKL di kawasan Plaza Patriot. Menurut Tri, keberadaan PKL bukan berarti dilarang sepenuhnya, namun para pedagang harus ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan aturan. Tri menegaskan penataan dilakukan agar aktivitas perdagangan tetap bisa berjalan tanpa mengganggu fungsi Plaza Patriot sebagai ruang publik dan kenyamanan masyarakat.
17: Penataan terkait dengan PKL yang ada di Candrabaga Plaza secara aturan bahwa memang tidak diperkenankan ya bahwa PKL berada di dalam tempat bermain dan juga tempat untuk olahraga karena memang peruntukannya bukan untuk PKL.
18: Saudara, melalui SKB 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menetapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Selasa 25 Agustus 2026 sebagai hari libur nasional. Sehubungan dengan itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Rabu 26 Agustus. Kendati begitu, Anda tetap bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
3: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
4: Iya.
3: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
4: Mak lu kaku.
3: Susah kayak gitu.
4: Mak lu gue pengen nyetrum.
3: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
4: Mak lu bunyi belentang.
3: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
4: Malu bunyi bentar.
3: Malu nabrak motornya yang hancur.
4: Jadi jangan bakalan... bersik lu. Malu lo.
3: Ada tamu nih. Di mana? Mama di cas.
4: Nyandera di sana.
3: Malu di cas.
2: Nah makanya jangan lupa dengerin Ilham Jumat cuman di Delta FM Strenak.
5: Kita min mangkal bareng Ilham.
6: Delta FM Hits Strenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Go!

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota pastikan proyek BRT bermanfaat bagi warga. Dua pohon yang dirusak di Jalan Pahlawan tidak terselamatkan. Kota Bandung berkolaborasi siapkan teknologi pengolahan sampah. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah pusat sedang berupaya agar moda transportasi bus rapid transit atau BRT di kawasan Bandung Raya memberikan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keluhan warga terkait pembangunan BRT yang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Farhan mengakui pembangunan BRT masih dipersepsikan negatif oleh warga, sehingga pihaknya berkomitmen memastikan bahwa proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT memberikan manfaat positif bagi seluruh warga Kota Bandung. Oleh karenanya, dinas terkait saat ini sedang melakukan pemberesan agar pengerjaan tidak mengakibatkan kemacetan, serta dapat dilakukan dengan cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan. Menurutnya, pembangunan BRT ditargetkan selesai dan beroperasi dalam 2 tahun pada 2027 mendatang sejak pengerjaannya dimulai September 2025.
2: Terus terang, mohon maaf bisa. BRT ini masih terpersepsikan dengan sangat negatif di mata warga Bandung. Nah, untuk itu saya berkomitmen sebagai wali kota akan bekerja keras bersama-sama dengan BRT memastikan bahwa proses perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan BRT ini akan memberikan manfaat yang sangat baik untuk seluruh warga Kota Bandung. Yang jadi paling menantang itu yang bikin macet tidak hanya jalur trotoar kan yang diberesin, tapi jalur mediannya juga itu sedang diberesin. Itu yang bikin macet memang. Ya, saya mohon maaf sekali menimbulkan kemacetan, tapi saya akan pastikan bahwa pengerjaannya akan cepat, rapi, dan tidak menimbulkan kecelakaan. Lama, 2 tahun. Dari September 2025 akan operasional full tanpa konstruksi tambahan lagi, itu pada bulan September 2027.
1: Dari 14 pohon di Jalan Pahlawan Kota Bandung yang dirusak bagian kulitnya, 2 pohon diantaranya tidak terselamatkan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung terus berupaya memulihkan 12 pohon lainnya dan diperkirakan perlu waktu sekitar 3 bulan agar kulit pohon yang rusak dapat tumbuh kembali. Farhan mengakui belum mengetahui maksud dan tujuannya pelaku merusak dengan menguliti secara melingkar belasan pohon peneduh tersebut. Pasalnya kondisi tersebut dapat merusak jaringan kambium, menghentikan aliran nutrisi, dan berpotensi menyebabkan pohon mati atau tumbang.
2: Sebagai kambiumnya dengan cara membungkus dengan menggunakan medium dan juga diberi obat-obat khusus untuk mengembalikan si kulitnya supaya tumbuh kembali. Sekitar 3 bulan. Yang pasti kita lebih mengutamakan pemulihannya dulu. Karena itu motivasinya juga masih belum jelas.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan setiap program pembangunan yang diprakarsai masyarakat di Kota Bandung wajib mempertimbangkan 3 prinsip utama, yaitu pantas, patut, dan patuh. Ketiga prinsip tersebut dinilai penting agar program pembangunan yang dijalankan tepat sasaran, sesuai kewenangan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Farhan berharap penerapan prinsip pantas, patut, dan patuh dapat menjadi pedoman bersama dalam memastikan program pembangunan berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Bandung.
3: Ada 3 P yang mesti kita terapkan. 1, kepantasan. 2, kepatutan. 3, kepatuhan. Misalnya saya RW, saya bilang, kita bikin septic tank yuk. Maka perlu ditanya, pantas nggak? Pantas, udah pada. Seribu minit tergaduh septic, ya kan? Oke, yuk, siap. Ditulislah septic tank untuk 100 rumah misalnya. Patutkah RW yang mengerjakannya infrastruktur seperti ini? Atau kita serahkan kepada Pemkot? Sok mangga di etangela. Rata gede pisan imannya. 1.5 juta, cuma bisa 20 rumah. Asa itu patutnya. Kalau kita pengen 100 rumah, kita ganti yang lain yuk. Gitu. Pantas dan patut. Ketiga, atau lihat peraturan yang ada atau diakal-akalan.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 20.500 warga binaan di seluruh lembaga pemasyarakatan atau lapas di Jawa Barat mendapatkan remisi umum dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.154 orang menerima remisi umum 1 dan 346 orang mendapatkan remisi umum 2 atau langsung bebas. Remisi juga didapatkan oleh 944 orang warga binaan lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 2A Bancai Bandung. Kepala Lapas Kelas 2A Bancai Bandung, Eris Ramdhani, mengatakan, dari 944 warga binaan tersebut, ada 23 orang menerima remisi umum 2 dan langsung bebas, sedangkan sisanya hanya mendapat remisi umum 1 atau mendapatkan pengurangan masa hukuman. Menurut Eris, pemberian remisi merupakan wujud negara hadir dengan memberikan penghargaan atas segala pencapaian positif bagi narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
5: Kita penghuni ada 1.184 dan yang mendapatkan remisi ada 944. Dari 944 ada 23 yang hari ini bebas, jadi sudah habis masa pidananya.
1: Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Badan Pengelola Investasi Danantara menyiapkan pengembangan fasilitas pengolahan sampah berkapasitas hingga 300 ton per hari di tempat pengolahan sampah organik dan sirkular Gede Bage. Usai penandatanganan kerjasama pada Jumat 21 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengembangan fasilitas tersebut merupakan langkah cepat yang dilakukan pemerintah Kota Bandung untuk menghadirkan solusi pengelolaan sampah dengan teknologi baru. Menurutnya langkah tersebut menjadi penting karena Kota Bandung masih bergantung pada fasilitas tempat pemrosesan akhir yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan dan persiapan fasilitas ditung pada fasilitas tempat pemrosesan akhir yang dikelola pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pembangunan dan persiapan fasilitas ditargetkan dapat dipercepat sehingga mulai beroperasi pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027 mendatang. Sehingga diharapkan pengembangan fasilitas di Gede Bage menjadi solusi konkret untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah Kota Bandung sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap TPA.
6: Komitmen bersama antara pemerintah Kota Bandung dengan PT Danantara Development Management Fund dan Kementerian Dikti Sains dan Teknologi, ya, dalam hal ini kita akan membangun satu fasilitas pengolahan sampah dengan menggunakan sebuah teknologi yang baru. Nah, lokasinya itu akan di Satuan Wilayah Kerja Ubermanik, ya. Kemungkinan besar ada di Gede Bage, kita sudah survei ke sana, dan insya Allah ini akan bisa menangani sampah sampai 300 ton per hari. Ini salah satu langkah cepat yang diambil, prosesnya sangat cepat. Dua minggu lalu, di kediaman beliau, seminggu kemudian kita langsung ke lapangan, dan hal ini sudah ada kesepakatan bersama.
1: Festival Film Bandung atau FFB menjadi ruang apresiasi bagi para insan perfilman Indonesia yang terus berkarya dan menjaga keberlangsungan ekosistem sinema nasional. Saat menghadiri malam puncak FFB ke-39 tahun 2026 pada Sabtu 22 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan keberlangsungan perfilman tidak dapat dilepaskan dari keberadaan para pelaku yang menjadi bagian penting dalam ekosistemnya. Menurutnya penghargaan yang diberikan merupakan bentuk apresiasi kepada mereka yang telah mencapai pencapaian terbaik. Namun apresiasi tertinggi tetap layak diberikan kepada para insan yang konsisten berkarya dalam dunia perfilman Indonesia. Farhan juga menilai Kota Bandung memiliki hubungan panjang dengan perkembangan perfilman nasional karena banyak karya dan tokoh perfilman memiliki keterkaitan dengan Bandung.
7: Saya sangat bahagia sekali bahwa para pelaku film yang terbaik di Indonesia pada malam ini hadir di sini. Saya memberikan ucapan selamat kepada mereka yang telah mendapatkan penghargaan terbaik pada malam hari ini. Namun, perlu diketahui bahwa apresiasi tertinggi tetap diberikan kepada mereka yang telah berkarya dan konsisten berkarya di dunia perfilman Indonesia.
8: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget.

0: termulia dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
1: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
0: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya
1: Yayasan itu apa?
0: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
1: Jadi ini perusahaan.
0: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
1: Kan Inggris.
0: Oh iya, sorry.
1: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
0: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
1: Masya Allah.
0: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
1: Jago-jago bahasa Inggris mereka
0: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah baru tua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
1: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik gitu.
0: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
1: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
0: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
2: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Trenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: cinta. Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 kawan mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Morning.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
1: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol. Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di data, teman untuk yang terus berkah. Kalau kau punya komunitas, DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Wah, HP terbaru. Warni, beli ah.
3: Lah, bukannya lu baru telepon baru bulan lalu?
2: Iya, tapi ini ada yang baru lagi, gue harus beli.
3: Ya mau amat sih lu, speknya juga sama. Buat apaan lu beli yang baru coba?
2: Ya sih, tapi ya gengs, HP gue harus HP yang paling baru.
3: Repot banget itu, sumpah.
1: Duh, jangan ditiru, friend. Lansia kamu pasti jol. Boleh kau beli, tapi harus add sesuai budget dan fungsinya ya. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan Delta FM, hits terenak.
4: Delta FM, terenak.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, masuk.
2: Selamat sore good friends. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Uhuh. Ada gue Ilham Ramdana.
3: Ada gue Bang Dini Eke Mr. Lesman.
2: Ada juga Elvito. Ada juga Apis Tepis.
3: Ada juga Lunanya Maya.
2: Hey. Ada Bang Hendra, ada Rido, asik. Selamat sore buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo, apa kabar?
3: Halo juga yang di kota-kota lain yang mendengarkan dari, ada yang dari Kalimantan mungkin.
2: Bisa.
3: Semangat terus ya Kalimantan, sabar ya.
2: Sabar ya Kalimantan ya, NTT sabar ya. Terus juga kemarin baru lagi itu tuh yang di Flores. Oh, desa iya. Adat Sade. Oh, iya. Yang aduh itu kebakaran habis semua lagi. Maksud masalahnya adalah
3: desa adat
2: itu masuk ke salah satu wishlist gue. Gue harus pengen ke sana, tapi ternyata itu aduh
3: termasuk heritage juga itu kan.
2: Bukan heritage lagi, gila itu benar-benar
3: harus dilestarikan.
2: Otentik, mantep banget. Ah, sebel gue. Jam 4 ini good friends, kita mau ngomongin duit.
3: Wah, apa tuh?
2: Kita mau ngomongin soal investasi. Ah, gila keren banget.
3: Penyelidikan.
2: Investigasi.
3: Oh, investigasi.
2: Salah. Aduh.
3: Ayo lanjut.
2: Dan ada pakar investasi yang udah kita undang ke sini, ada Mr. Ilham Ramdana.
3: Oh.
2: Hello Mr. How are you? Avan, thank you. How are you guys?
3: I wish you bet.
2: Kita mau tipis-tipis ngomongin investasi nih, kayaknya seru nih sekarang.
3: Oh iya.
2: Tapi absen dulu kali.
3: Iya, absen boleh.
2: Absen dulu kali ya.
3: Dari abjad A ya. Abdul.
2: Aduh.
3: Sobek gangguan gitu absennya ya.
2: Absen dulu nih good friends. Ini kan hari kejepit nih hari ini ya.
3: Iya.
2: Lu minggu ini dari kemarin tuh hari Sabtu, Minggu, Senin hari ini kejepit, besok Selasa libur,
3: iya.
2: Rabu baru masuk. Apa plan lu? Iya. Kalau gua sih gua cuma leleh-leleh doang lagi kayaknya. Soalnya gua ngerasa gini. Jadi kan 2 bulan kemarin tuh very hectic ya buat gua.
3: Lelah
2: banget karena gua bener-bener bolak-balik Bandung, Solo, Jakarta, Jakarta, Solo, Bandung, Jakarta. Gitu aja tuh ya. Setiap
3: tektok banget lu, tektok mulu ya kayak bis sapu jagat kan begitu tuh.
2: Kayak ketapel tau enggak gua. Itu terus gua lakukan selama 2 bulan berturut-turut. Jadi gua sekarang ngerasa gua enggak enak badan nih hari ini dari hari Sabtu kemarin. Gua cuma tidur-tiduran walaupun hari Sabtu gua ada olahraga lah sore gitu kan. Terus gua siangnya ada ketemu teman gua. Hari Minggu gua tidur-tiduran ke rumah nyokap gua, tapi balik tidur-tiduran lagi. Ini hari Senin gua juga kayak rasanya lu kalau ini lo Bang, kalau kita pulang umroh.
3: Iya.
2: Kita kan 14 hari tuh misalnya umroh ya.
3: Iya.
2: Itu kan kencang terus jang dang dang dang dang dang.
3: Iya.
2: Kita enggak mikirin gaspol, tidur.
3: Iya,
2: kita enggak mikirin makan, boro, ibadah boro, aja
3: iya,
2: kan.
3: Iya.
2: Tapi kan di sana kita enggak ngerasain apa-apa karena begitu adrenalin. Rumah, iya kan? Begitu nyampe rumah, plek. Nah, ini iya. Gue yang gue rasain.
3: Itu gue umroh pertama gitu. Begitu sampai rumah masuk nih. Padahal di Bandara Suta gue masih seger. Begitu sampai rumah, masuk rumah, gue langsung ngerebak dari pagi sampai siang tuh.
2: Iya.
3: Kayak ular disiram air keras kagak bergerak gue.
2: Makanya gue juga kayaknya ngerasain itu. Jadi sibuk kemarin 2 bulan luar biasa habis-habisan. Nah tubuh gue udah tahu nih, wah ini si tampan asik udah kelar nih kerjaan-kerjaan ribet-ribetnya. Ayo istirahat gitu sekarang.
3: Masuk garasi dulu ya, gak bengkel-bengkel. Gue enaknya tuh lu refleksi tuh.
2: Gue udah semalam sama Bang Oji.
3: Oh gitu.
2: Udah pijet enak banget.
3: Gue biasanya capek begitu yang sepaket refleksi dan bekam. Atau enggak totok wajah gitu. Jadi
2: bukan yang aneh-aneh gitu ya.
3: Wah, itu Vito itu mah.
2: Aneh-aneh apa emang? Pikir lu jorok.
3: Enggak.
2: Maksud gua aneh-aneh tuh kayak di pijitan dia nari-nari,
3: loncat-loncat gitu.
2: Iya, yang kayak gitu.
3: Abangnya main catur.
2: Aduh.
3: Kadang ditinggal ngerebus Indomie. nyambutin duri bandeng.
2: Apa plan lu apa? Long weekend.
3: Gua enggak ada. Kalau rezekinya ada kemarin gue Sabtu abis kajian gue nginep nih sampai
2: nginep
3: Selasa.
2: Kemana?
3: Ya kemana ke rumah temen apa kemana gitu. Kalau dapat voucher.
2: Lu ngerepotin lu namanya ke rumah temen.
3: Voucher kayak lu waktu itu gue bisa nginep tuh 3 malam.
2: Oh iya sih, iya sih. Gue cuma mulai-mulai aja. Mungkin salah satu good friends aja yang lagi di luar kota, lagi jalan-jalan atau malah kerja keras sebagai kuda karena kalau misalnya long weekend gini orderannya banyak, kasih tau gue 0811 94999 lu kirim voice note plus. Ini gue cuma akan buka request satu slot doang nih ya. Satu slot doang requestnya nih. Atau komen di TikTok mana?
3: Delta FM.
2: Iya, gue cuma buka requestnya satu slot doang ya. Jadi langsung aja 0811 94999. Iya, kasih tau gue plan lo sama requestnya apa. Tuh tadi komen di TikTok at Delta FM. Rihanna, Calvin Harris, We Found Love.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, long muat pas lagi kerja penting.
4: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
5: Delta FM, hits terenak.

0: selain lagu ini pilot apalagi bang ya? Wow. Selain lagu sepanjang hidup ke
1: ini nggak keluar ya?
0: Keluar. Huh? Apalagi ya bang ya?
1: Gua lupa nggak ngikutin banget gua lagu.
0: Oke, ya udah it's okay.
1: Novemberin.
0: Aduh, bodoh amat. Kita mau ngomongin soal investasi nih sedikit nih kita. Kalau Senin mau ngomongin duit. Jadi tuh dari kemarin emang lagi rame banget ya. Salah satunya adalah di Threads. Itu cara-cara berinvestasi. Sampai kemarin, minggu lalu tuh kita mengundang Mas Pandeka.
1: Iya.
0: Buat ngobrol-ngobrol di sini. Nah pas Mas Pandeka tuh influencer gitu. Dia ngomongin soal investasi. Dari awalnya dia itu
1: di bawah UMR.
0: Gajinya UMR 2,6 juta. Sampai sekarang udah punya aset miliaran.
1: Masya Allah.
0: Investasinya udah miliaran. Keren kan? Gitu, makanya kemarin tuh kita lagi apalagi tentang investasi gitu. Jadi kan kalau misalnya kita ngomongin investasi tuh ada yang bilang nanam duit lah atau nanam modal lah ke dalam suatu instrumen gitu.
1: Iya.
0: Harapannya kita bisa dapat keuntungan di masa depan. Kalau misalnya lu nabung, ya bagus nabung, cuman kan dia tergerus inflasi kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau investasi harapannya adalah return yang kita dapat itu di atasnya inflasi gitu. Ada banyak tahu salah satunya kemarin yang gue baru dapat jackpot ya.
1: Apa tuh?
0: Emas.
1: Kok lu pakai shot?
0: Iya.
1: Bukan pakai sin.
0: Emas. Gue dapat lumayan jackpot kemarin tuh dari emas tuh. Gue beli, gue seingat gue 3 mungkin 4 tahun yang lalu ya, harganya itu sekitar 800.000.
1: Iya.
0: Kemarin pas gue jual 3 juta.
1: Itu ya, itu di luar prediksi tuh cepet banget yang gitu.
0: Iya, gue cuma punya nggak banyak ya, 1,5 ton kan kemarin.
1: Satu setengah ton tuh masih bentuk bubuk kan.
0: Gila kalau gue punya emas 1,5 ton mah, gue duduk di Swiss nih sekarang.
1: Gue 1,5 ton gue bagi yang 1,4 ton, terus gue ngayal lagi.
0: Abis itu ngayal lagi, gampang ya. Emas tuh salah satunya, nilainya naik terus. Gue kemarin dapet lumayan jackpot dari 800 ribuan sampai 3 juta tuh. Akhirnya untung gue jual emas gue tuh pas 3 juta.
1: Gue
0: abis kan sekarang turun. Tapi gak apa-apa gitu turunnya tinggal serok.
1: Gue waktu itu beli dari masih harga yang 600-700 tuh.
0: Tapi lu jualnya berapa waktu itu? 620 kan. Jadi lu gak lama-lama lu pegangnya.
1: Gue
0: terlalu cepat.
1: Karena emang ada kebutuhan. Jadi gue jual pas lagi harga 1,2 pas 1,4.
0: Oh iya lumayan gitu. Kalau dari 600 ke 1,2 ya lumayan, iya, 2 kali lipat.
1: Iya betul. Lumayan alhamdulillah.
0: Iya, makanya dibilang tuh emas tuh bukan bikin kita tambah kaya, tapi menjaga kita kekayaannya tetap segitu. Tapi kalau menurut gue dengan harga kemarin sih harus bikin nambah kaya tau. Sama satu lagi nih ya, dulu gue awal-awal nyobain investasi tuh gue mainnya reksadana. Gue taruh di reksadana, jadi kumpulan-kumpulan apa namanya. Jadi gue menitipkan uang gue ke manajer investasi. Nah terus dia yang kelola tuh. Nah ini masukin sini dalam satu paket. Cedak reksadana. Cuman waktu itu karena terburu-buru kali gue ya.
1: Napsu,
0: jadi
1: emang kudu sabar ya.
0: Iya. Jadi waktu itu sih returnnya tidak sesuai dengan yang gue harapkan waktu itu. Karena kalau misalnya ngomongin reksadana emang masih panjang tuh beberapa tahun.
1: Iya.
0: Misalnya 10 tahun.
1: Butuh kesabaran.
0: Kayak semuanya tuh sabar.
1: Waktu jual emas padahal nggak sampai setahun naiknya tiba-tiba 3 juta kalau nggak salah.
0: Nah iya maka itu.
1: Ada penyesalan dikit tapi kan nggak boleh.
0: Nggak boleh. Ngapain sih lu nyesel? Yeah. Terus juga salah satunya yang gue dapat lumayan banyak itu dari saham. Jadi gue dulu waktu gue lupa 2019 tuh mau pandemi kan. Sebelum pandemi itu gue ada sebuah acara kan. Ada sebuah acara keuangan gitu. Nah besoknya tuh gue berangkat ke Jepang tuh. Nah pulang dari Jepang saham gue tuh loss abis 35 juta hilang. Gak abis ya, pokoknya hilang 35 juta dan lain-lain. Abis itu duit gue di rekening gue inget banget ya, tinggal 12.500 duit gue tuh pulang dari Jepang. Gue kayak aduh nih gimana ya. Terus tiba-tiba handphone gue iPhone 7 Plus waktu itu
1: berbunyi
0: lemot. Gue kayak aduh gimana caranya gue beli handphone. Duit tinggal 12,5 juta. Waktu itu dalam 2 minggu duit gue masukin di saham. Gue tek tok. Dalam 2 minggu jadi 26 juta naik lebih dari 100%.
1: Iya betul.
0: Akhirnya gue bisa beli handphone
1: iPhone 11
0: Pro. Gue inget banget waktu itu harganya 25 kalau gak salah. Akhirnya udah gue beli itu. Udah deh tinggal 1 juta. Abis itu puasa. Enggak bulan puasa gitu.
1: Abis
0: gua
1: itu masuk kamar kan nangis.
0: Iya tapi banyak gue lumayan banyak dapat dari saham ya. Handphone. Udah gitu rumah. Jadi gue udah beli tanah tuh. Gue lupa tahun 2012 kalau gak salah. Gue beli tanah. Nah, tanahnya itu belum ditempat-tempatin tuh. Akhirnya tuh itu rumah jadi di tahun 2022. Salah satunya yang ngejadiin rumah tuh dari saham. Duit gue tek-tek-tekin di saham modal 30 juta waktu itu ya. Jadi kalau gak salah 80 jutaan. Akhirnya gue bikin pondasi, gue bikin tiang apa gitu-gitu.
1: Emang rumah awalnya niat dulu ya.
0: Iya, walaupun jadinya kayak rumah laba-laba ya, bangunnya lama gitu kan. Cuman enggak ada masalah.
1: Gue ada tanah sih dua, cuma enggak laku-laku karena mungkin di pelosok kali ya.
0: Oh yang di ini ya, mana?
1: Apa namanya?
0: Bogor-Bogor sana.
1: Iya, dekat stasiun Parung Panjang masukkan lagi sekitar 4 kilo lah.
0: Dari Parung Panjang?
1: Iya.
0: Lu beli tanah lagi aneh.
1: Kenapa?
0: Beli 200 meter 1x200. Ngapain lu bikin selokan?
1: Gue bilang 1x400 ada gak, Pak?
0: Ada lagi kalau misalnya lu mau investasi di properti, bisa beli rumah, tanah. Tapi kalau misalnya properti sekarang lagi kayaknya lagi kurang oke.
1: Enggak
0: liquid gitu.
1: Iya, betul. Yang paling dari contoh emas itu, jadi orang pada emas aja deh gitu.
0: Iya,
1: kan sempat bimbang tuh beli tanah apa beli emas ya. Akhirnya karena satu hal gue akhirnya beli tanah itu kan, berpikiran anak gue, ternyata kejauhan yang gue ambil.
0: Iya. Sama satu lagi ada lagi deposito, simpen di bank biasanya setahun atau bisa juga 6 bulan. Nanti lu bakal dapat imbal tertentu gitu.
1: Tapi enggak sebesar saham sih kalau deposito tuh.
0: Jauh lah. Gini, kalau deposito kan lebih aman resikonya. Kalau saham bisa jackpot tapi bisa juga habis duit lu. Gitu. Makanya kita harus tahu lah kapan gitu. Nabung yang mau beli yang mana gitu.
1: Nabung sih, Ham. Nabung di kamarnya konglomerat itu Sembilan Naga gitu.
0: Ngapain? Kenal lo, ha? Kenal emang.
1: Nabung 10.000 keluar bawa 100 juta.
0: Abis ini kita bahas nabung kali ya.
1: Iya, siap, cakep.

0: Habit gelap terbitlah terang.
1: Aduh, ada habis dong, habis. Iya, iya. Ini kita mau ngomongin, kita masih ngomongin soal duit-duitan nih ya.
0: Nabung, kalau gue sih prefer nabung, gue sukanya instan. Iya.
1: Sahil. Congrats ya bang, dokternya, thank you. Ada Ari, lagunya Stay High barusan diputerin. Terus juga ada Jas, seru gak

0: orang-orang yang perilakunya konsumtif. Iya,
1: betul.
0: Lu tim apa, nabung lu ya?
1: Gua nabung. Sesuai rezeki yang gua punya dulu sekarang gitu. Jadi cukupnya buat nabung. Kalau lama-lama takutnya kita lagi butuh ngambilnya susah gitu kan gitu. Jadi kalau duitnya banyak.
0: Tapi kan banyak juga investasi yang liquid tahu. Kayak emas liquid, terus juga kalau misalnya saham liquid tinggal lu cairin aja.
1: Tapi untuk sekarang kemahalan beli emasnya.
0: Iya sih. Iya. Sekarang udah 2,7 ya?
1: Iya.
0: Berapa sekarang toh harga emas hari ini toh? Coba cek toh. Harga emas hari ini. Ari, gue tim boros kelihatan ya. 2,7. Tuh 2,7. Iya kan? Jadi kalau misalnya nabung emang kelebihannya tuh kita tenang.
1: Iya.
0: Tadi kalau ada kebutuhan mendadak langsung
1: bisa
0: ada,
1: diambil,
0: iya kan? Kondangan lah. Tinggal tarik enggak pakai pusing.
1: Iya.
0: Ban bocor.
1: Iya.
0: Kalau ban bocor kita mesti cairin reksadana dulu kan namanya. Ya.
1: Beli Handy Plus.
0: Iya. Tapi kan nyebelinnya adalah duit lo tuh mager, duit lo gak gerak gitu.
1: Dan
0: dia medokem aja.
1: Dan gampang ambil juga. Lu punya handphone sekarang belanja pakai Kris langsung keambil.
0: Oh iya itu kacau.
1: Kalau pakai saham kan nggak bisa begitu.
0: Betul
1: kan.
0: Betul sekali.
1: Jadi pengeluaran lo agak kerem gitu.
0: Iya, jangan gampang scan dah, jangan gampang beli barang.
1: Nggak nyari ah kok tinggal segini?
0: Iya.
1: Udah sebelumnya juga tinggal segitu.
0: Temen gue tiba-tiba kemarin ya ke salah satu bank mau narik duitnya 500 juta. Gak dikasih om bangnya.
1: Dia gak punya duit.
0: Ternyata gak segitu duitnya. Duitnya cuma 2 juta. Yang kedua ada lagi tim yang mencoba menyiksa uangnya. Jadi investasi, duit bekerja buat kita, asik itu dah. Jargon-jargon udah ini banget dah. Kelebihannya kalau kondisi pasarnya mantep sih sama analisa kata tepat nih ya. Langsung cuan gede bisa jackpot tuh. Tapi apesnya
1: kalau lagi anjlok
0: ini kan bukan pesugihan ya. Ini pasti ada resikonya, high risk high return, semacam kayak gitu deh.
1: Coba
0: tapi
1: lo,
0: ada juga
1: ke Gunung Kawe kan gitu.
0: Waduh, kenapa ke Gunung Palsu? Kan ada juga tuh teman-teman gue yang sekarang tuh mulai hidup dari dividen. Jadi beli saham ini yang sering ngasih dividen.
1: At impera gitu ya.
0: Dividen at impera, bukan dividen.
1: Oh, dividen.
0: Jadi dia selalu kayak gitu tuh. Dia hidup dari bulan ke bulan ya dari dividen yang dikasih sama perusahaan-perusahaan yang dia tabungin sahamnya. Itu enak banget sih.
1: Berarti
0: kalau misalnya nih ya,
1: kecolek gitu ya.
0: Gajinya enggak kecolek. Kalau kita dapat dari lu mendingan mana? Dapat gaji 50 juta.
1: Iya.
0: Atau hidup dari dividen setiap bulan 1 miliar.
1: Kok perbandingan enggak apple to orange?
0: Apple to orange. Yang ketiga ada orang nih ya yang tipenya tuh self reward mulu. Konsumtif parah.
1: Iya betul.
0: Punya duit 1,5 juta berangkat ke Bali. Mana cukup? Asal bisa naik kereta sih.
1: Pegang HP, bawaannya mau buka apa?
0: Online shopping mulu ya kan?
1: Todopekia tuh.
0: Aduh, dikit-dikit tuh beli sepatu. Ada tahu orang dikit-dikit beli sepatu. Lu apa kalau kaki 1,000? Kan lu enggak. Dikit beli sepatu.
1: Ada kaki 1,100.
0: Ah, ngapain rame amat? Nah, kalau lu tipe yang mana nih good friends, lu adalah tipe orang yang suka nabung, lu suka investasi atau lu tadi tuh healing kagak kelar-kelar? Lo kalau mau belanja, lo pikirin deh 2001 kali. Asik kayak Adrian Halif nih.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi sana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling. Dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hits Trenak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Ih, gila, tahun berapa tuh lagu tuh? Masih ngomongin soal ini nih, ngomongin duit nih. Investasi atau healing sih? Jadi data perilaku tren keuangan di tahun 2026 ini ramai ngebahas soal fenomena namanya adalah doom spending. Yo. Ada doom scrolling juga, ada doom spending juga ternyata, atau bisa dibilang self reward yang kebablasan. Ini ngapain? Orang-orang pada bilang kayak, ngapain sih mikirin masa depan? Belum tentu tahu kita masih hidup. Eh, nanti itu belum tentu gitu loh. Iya kan? Lu ngata-ngatain Bang Deni tua lu, dia 50 kan umurnya. Belum tentu lu sampai 50 umur lu, ya kan?
1: Itu gak salah, tapi masa iya nyampe dong insyaallah.
0: Nah itu dia, kan belum tentu. Tapi mendingan sekarang lo cek dulu deh kondisi lu sekarang kayak gimana. Kapan harus benar-benar investasi, kapan lu bisa ambil jatah healing gitu-gitu kan. Kalau misalnya tabungan lu masih tipis, lu belum punya dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan, itu nanti dulu deh. Nanti dulu ngelakuin hal-hal yang lain. Yang penting tuh ada dana darurat, 3 kali pengeluaran bulanan, baru lo bisa investasi. Kalau lo gak ada target jangka panjang, misalnya gitu, lo belum punya simpanan buat urusan krusial, kayak lo pengen DP rumah, investasi. Kalau lo gak ada target jangka panjang, misalnya gitu, lo belum punya simpanan buat urusan krusial, kayak lo pengen DP rumah, biaya nikah, atau modal usaha. Nah itu nanti dulu. Sama kondisi keuangan mental, kondisi mental lu lagi stabil banget nih. Lu kerja produktif, lu gak stres, hidup lu lagi lempeng-lempeng aja, baru tuh gas tuh. Gitu. Kapan sih ambil jatah healing kalau otak kita udah mau meledak? Gue sejujurnya lagi ngerasa super burnout sih. Gue pengen ngambil cuti jatah gue healing kayaknya.
1: Healing kemana lo?
0: Nah itu dia, gue tuh lagi belum menentukan
1: Bali, apakah Bali.
0: Apakah ke Bali? Kalian kita lihat murah-murah ya Bali lah gitu kan.
1: Lombok?
0: Mungkin Bali atau Singapura kali ya gue kayaknya.
1: Oh jadi antara dalam negeri atau luar negeri?
0: Iya.
1: Luar negeri yang deket-deket aja dulu.
0: Deket-deket aja, gue pengen sih kayak ke Singapura. Jepang. Cuman kalau ke Jepang,
1: flight-nya... Kan lu udah pernah?
0: Iya udah pernah. Oh gue pengen ke Vietnam kayaknya deh.
1: Emang lu belum pernah?
0: Belum pernah gue.
1: Vietnam?
0: Vietnam gue belum pernah.
1: Asik tuh kayaknya tuh.
0: Ah so tau lu.
1: Namanya aja Vietnam.
0: Iya sih, tapi gue pengen banget ke Vietnam. Di sana juga katanya sekarang udah musim muslim friendly juga. Banyak makanan-makanan yang halal. Kayak gue pengen ke Vietnam deh.
1: Akhir bulan ini?
0: Weekend ini kayak.
1: Masa langsung? Cepet amat, sabar dulu kali.
0: Iya kali ya. Sama kalau misalnya healing tuh kan gak salah.

0: lu foya-foya ya, bisa jadi lu kayak butuh recharge energi kayak gue sekarang. Kayak tadi tuh, gue kayaknya setelah gue healing 3 hari
1: lebih better.
0: Better adalah lebih baik ya. Kalau lebih better berarti lebih-lebih baik nih. Jadi gue akan better deh kayaknya. Kayaknya sih iya. Soalnya yang gue butuhin banget sekarang tuh adalah bengong.
1: Sama namatin Aquaman lu itu ya.
0: Udah habis.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Gila tuh nonton itu berhari-hari enggak habis-habis. Nonton ketiduran.
1: Film cuma berapa lama? Ujung-ujungnya ditonton film.
0: Nah, itu dia. Ini kayaknya gue perlu healing sebentar biar kehidupan gue lebih baik nanti ke depannya.
1: Lu off sosmed sih menurut gue.
0: Itu salahnya iya ya.
1: Healing paling iya. Ampun sekarang tuh lu detox diri lu dari sosmed.
0: Kayaknya gue lock out semua deh sosmed gue.
1: Gak usah lock out, ya udah diepin aja HP
0: lu nih. Gak mungkin.
1: WA lu cuma boleh buka lu, WA deh.
0: Iya pagi boker, gak mungkin lu gak baca threads gitu. Kalau misalnya YouTube gimana? Gak apa-apa dong.
1: YouTube gak apa-apa.
0: Iya kan, yang penting sosmed kayak gue off dulu deh.
1: Nonton TV aja, nonton TV.
0: Gue soalnya salah satu yang bikin gue burn out banget ya. Berita-berita zaman sekarang tuh benar-benar jelek-jelek semua.
1: Kaciu
0: banget. Gue jadi ngerasa kayak kok gini banget.
1: Makin mikir
0: gitu. Tapi untungnya ada metode Elizabeth Warren. Apa hubungannya ya? Jadi dia profesor hukum kebangkrutan di Harvard Law School. Ini emang udah lama lah. Ini adalah sebuah metode pengaturan keuangan yang udah lama ada. 50-20-30. 50 kebutuhan pokok, 20 tabungan investasi, 30% keinginan. Jadi sebenarnya tuh
1: bisa yang kita
0: tabung
1: ya.
0: Yang kita tabung sama kita invest tuh 50 tabungan investasi, 30% keinginan. Jadi sebenarnya tuh
1: bisa
0: yang kita tabung
1: ya.
0: Yang kita tabung sama kita invest tuh enggak banyak-banyak banget. 20% tuh udah cukup oke lah.
1: Iya. Yeah.
0: Gaji lu sebulan 1M, lu nabung sama invest 200 juta.
1: Masalahnya gaji di mana 1M?
0: Kagak ada. Ya kayak gitu-gitu. Kayak gue pengen healing deh. Kemana ya tuh menurut lu tuh?
1: Vietnam
0: ya? Atau yes. Ke Bali?
1: Bali.
0: Tapi gue lebih suka tempat dingin sebenarnya. Gue lu pengen ke Dieng.
1: Lu mau kemana sih?
0: Banyak mau lu.
2: Delta FM, hits terenak.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk dengerin lagu enak ini. Gue enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
2: Kita sangat ingin bersama.
1: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Be. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hai.
1: Temanggung juga, Magetan juga nih, udah lama enggak di sehat.
0: Iya. Pokoknya dengerin deltafm.net. Jam 6 kita mau ngomongin Inggris mastiin gaji guru naik 2 tahun berturut-turut 1,3M per tahun.
1: Masya Allah.
0: Kemarin Australia gaji gurunya dinaikin, sekarang Inggris gaji gurunya dinaikin.
1: Australia juga keren ya?
0: Iya.
1: Di samping gaji guru, ojolnya juga ya?
0: Iya, ojol dinaikin. Kita kapan?
1: Ya, kita
0: dinaikin. Dosen aja masih banyak banget yang di bawah UMR tahu.
1: Kita juga udah dinaikin.
0: Apa tuh?
1: Pajaknya.
0: Apanya?
1: Pajaknya.
0: Waduh, takut. Abis ini kita bahas ya.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Makal bareng Ilham. Selamat sore menjelang malam datang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado,
1: Temanggung, Probolinggo, Pacitan, juga Praci, oke.
0: Okay. Ya, Surabaya juga nih.
1: Yo, Malang, naik. Langsung Lugu Kaspir. Kulikau,
0: Poliwali Mandar, Gorontalo,
1: Lu, Palu. Apa? Ini apa pengiriman paket.
0: Inggris keren banget ya.
1: Iya.
0: Gaji gurunya naik 2 tahun berturut-turut, nembus 1,3M setahun.
1: Gua aja yang bukan warga Inggris, gua turut seneng, bahagia gua.
0: Iye, gila loh. Naik 3,5% mulai September 2026. Gitu, disusul 3% lagi tahun berikutnya. Ini rekomendasi dari Badan Independen. Rekomendasi dari School Teachers Review Body. Badan Independen yang ngasih masukan terkait gaji sama kondisi kerja guru. Dan rata-rata gajinya tembus 1,28 miliar per tahun.
1: Allah.
0: Wow, jadi sekitar lebih dari 100 juta per bulan. Kalau 20.000, 5.000 pounds-nya lumayan. Gokil.
1: Keren, berkah selalu Inggris.
0: Berkah, jadi negara dengan gaji tertinggi di Eropa itu ternyata bukan Inggris.
1: Siapa?
0: Inggris gak ada di 5 besar.
1: Hah?
0: Yang paling nomor 5 ya.
1: Siapa?
0: Belanda.
1: Wow.
0: Gaji pun, gajinya
1: gurunya
0: mencapai 2,1 miliar per tahun.
1: Astagfirullahaladzim. Kok jomplang banget ya kalau di samandingkan dengan negara yang gua tahu.
0: Padahal kita dulu dijajah sama Belanda ya. Kenapa enggak ada mirip-mirip ya?
1: Iya.
0: Austria bisa mencapai 2,2 miliar per tahun.
1: Masyaallah.
0: Swiss bisa mencapai 1,6 miliar atau 2,4 miliar per tahun. Gaji awal 1,6 tuh.
1: Tapi kalau Swiss emang udah terkenal, iya, di sana sejahtera emang, iya, ya kan.
0: Jerman juga nih, gaji awal 1,6 miliar setahun bisa mencapai 2,2 miliar per tahun. Luxembourg gaji awal 1,7 dan bisa mencapai 3,1 miliar per tahun. Pindah ke sono kali ya.
1: Luxembourg kayaknya negara yang biasa aja ya.
0: Salah satu negara paling kaya itu, Bang.
1: Tapi enggak terkenal di dunia,
0: iya,
1: gitu,
0: enggak
1: terkenal,
0: iya,
1: banget,
0: iya. Iya. Dan sekolah dapat tambahan 43,6 triliun
1: Hah?
0: Buat pendanaan buat sekolah ya. Udah gitu sekolah juga tetap nanggung biaya tapi dengan anggaran yang udah tersedia. Nah gini, anggaran pendidikan ditambah-tambah terus, jangan dikurang-kurangin.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Mau buat beli makanan yang akhirnya banyak orang ke
0: ya RCNN. Itu dah. Gaji naik 17% sejak pemilu terakhir. Ini gede banget ya, disebut sebagai apresiasi buat guru. Karena kan dulu Jepang aja waktu abis dibom, pertanyaan kaisar cuma satu,
1: iya,
0: ada berapa guru tersedia. Ya karena itu, kalau lu gak ada guru berantakan kocar-kacir.
1: Ilmu lu.
0: Negara-negara yang tidak memuliakan gurunya pasti kocar-kacir, salah satunya ya kita.
1: Betul, emang benar di agama apapun mengajarkan ilmu itu penting gitu.
0: Betul.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, kita ngomongin kebakaran hutan. Jadi kan kemarin Kalimantan jelas kebakaran. Ada lagi Waikambas.
1: Iya, apa daerah Gajah-Gajah itu kan?
0: Gajah-Gajah di Lampung, 637 hektar. Dan tapi katanya api sudah berhasil dipadamkan, alhamdulillah. 637 hektar Taman Nasional Waikambas yang turun 250 personel gabungan dari Balai Taman Nasional, Polda Lampung, Polres Lampung, sampai petugas setempat, dan pemadaman terus sampai Sabtu malam. Jam 7 malam. Alhamdulillah katanya sih
1: sudah terkendali.
0: Terkendali sekarang. Yang bikin khawatir tuh gajah-gajahnya.
1: Iya, kan? Betul.
0: Di gajah kan kita bingung ya, ini gimana dia, kasihan kalau kemarin di Kalimantan orang hutan yang kayak gitu-gitu aduh, binatang-binatang itu kasihan banget.
1: Iya, mereka kan enggak kayak manusia, enggak berakal gitu.
0: Iya, ya Allah, kasihan banget. Gajah dilaporkan tidak terdampak langsung, alhamdulillah.
1: Kebetulan nih mereka pas lagi kebakaran lagi pada ngopi di warkop.
0: Katanya begitu. Mereka tuh di habitat alami ataupun pusat konservasinya kan, tapi gajahnya jauh sekali dari lokasi kebakaran, alhamdulillah. Walaupun kayak gitu tetap aja ekosistem terancam loh.
1: Iya, asapnya kemana-mana. Kata negara tetangga, waduh, kita diekspor asap lagi nih.
0: Iya, bahkan Malaysia sama Singapura udah mau ngajuin petisi nih ke ASEAN.
1: Apa tuh?
0: Bahwa lu turun tangan dong nih, kayak gini-gini terjadi lagi gitu.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Lagi di jalan pulang. Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Trena. Tetap di Delta FM.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Selamat malam yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo,
1: halo.
0: Jam 7.
1: Oh, udah jam 7 pansan lu ngomongnya selamat malam. Gua enggak lihat jam.
0: Iya, ini Meta diancam denda gede banget.
1: Wah, gue pikir lu, kita akan bahas setelah kebakaran hutan, kita akan bahas kebakaran jenggot.
0: Waduh, ngapain?
1: Orang ketakutan.
0: Ini Meta nih, Meta bakalan kena denda, terancam kena denda 25 kuadriliun.
1: Hah? Banyak amat.
0: Ah, gila. Eh, puyeng ini, Mark.
1: Bukan ke negara ya, jangan-jangan kalau negara yang satu ntar dibikinin apa, makan-makan lah gitu.
0: Aduh, salah. Abis ini kita bahas ya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Ini gara-gara bikin anak kecanduan Instagram sama Facebook, Meta terancam denda 25 kuadriliun.
1: Siapa yang
0: lagi digugat
1: yang
0: di persidangan
1: siapa?
0: Federal di Amerika Serikat. Tuduhannya adalah Facebook sama Instagram sengaja dirancang biar anak-anak kecanduan.
1: Iya, malas belajar, malas ngapa-ngapain.
0: Yang ngegugat 29 jaksa agung negara bagian Amerika. Ngembangin sistem dituduhnya adalah Meta ngembangin sistem yang berpotensi ngebahayain keselamatan dan kesejahteraan pengguna yang masih muda. Dan tadi dendanya 25 kuadriliun.
1: Itu kalau dikirain tuh banyak banget itu.
0: Oh, banyak banget. Ada mantan insinyur Meta nih ya, namanya adalah Arturo Bejar. Dia bilang kalau perusahaan udah berulang kali dapat peringatan soal dampak negatif platform ke pengguna-pengguna yang terutama yang masih muda, dan Mark Zuckerberg ini udah sering banget diperingatin, dia udah tahu.
1: Berarti
0: gitu.
1: Mark Zuckerberg termasuk bocah yang tambeng ya?
0: Ya emang begitu. Bahkan diduga nerapin strategi di perusahaannya don't ask don't tell. Gitu jalan.
1: Tapi emang bener sih, secara gue punya anak ya, itu yang gue khawatirkan matanya otomatis. Kan ada masa pakai,
0: ya,
1: ada masa pakai.
0: Iya.
1: Kayak zaman dulu orang kena katarak kan umur-umur tua. Sekarang yang muda-muda udah banyak yang kena katarak. Makanya. Gitu. Karena masa pakai lensanya itu.
0: Iya. Salah satunya tuh yang jadi tuduhan engagement. Kan Meta emang lebih prioritasin matriks keterlibatan ya, engagement ya. Dibanding bikin perubahan di sistem rekomendasinya. Dan konten bahaya juga masih sangat menjangkau anak-anak sekarang. Sekarang nih emang jadi sinyal ya ke perusahaan-perusahaan gede kan disebutnya tech giant. Ini lagi kayak semacam menghadapi pengawasan hukum untuk desain platformnya, algoritmanya, sama keselamatan pengguna buat anak-anak.
1: Ntar kalau yang 25 kuadran triliun itu cair,
0: triliun.
1: Iya,
0: enggak bakal dicairin, enggak bakal dicairin.
1: Bagi-bagi 29 jaksa itu kan.
0: Enggak, aduh.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Nih. Ada info dari Bantar Gebang. Aduh, suara gue jelek banget nih.
1: Iya.
0: Bantar Gebang katanya rentan kebakaran, damkar nyiram gunung sampah. Gara-gara kemarin tuh uji emisi metana. Jadi katanya Bantar Gebang salah satu penyumbang gas metana terbesar di dunia. Di sektor limbah.
1: Iya betul.
0: Peringkat kedua di dunia. Gitu, yang pertama kan dari TPA Campo de Mayo di Argentina. Yang kedua tuh kita Bantar Gebang emisinya 6,3 ton per jam. Dilihat dari NASA gitu, dan ini masuknya ke super emitter. Jadi sangat berbahaya gitu.
1: Awalnya sampah enggak jelas isinya apa aja, mungkin ada orang buang batu baterai, buang
0: banyak.
1: Iya gitu-gitu.
0: Benar, kan. Benar. Dan si gas metana ini kan gampang kebakar. Jadi kalau misalnya ada cuaca lagi panas, kering, kena patik api langsung kebakaran,
1: iya,
0: besar
1: betul.
0: Itu bisa-bisa.
1: Itu yang menyulut kan.
0: Itu, makanya sekarang tuh sampahnya sejak 10 Juli kemarin
1: dimakanin.
0: Disemprot air tiap hari.
1: Oh, kira dimakanin.
0: Buset, siapa yang makan? Dua mobil damkar tuh dikerahin tuh, kapasitasnya 10.000 liter. Fokusnya zona 2 sama zona 3 nih, dekat rumahnya Vito nih.
1: Vito macam tidur-tidurnya di situ dia kalau siang.
0: Tidurnya gitu. Makanya kesini kok parfum lu apa sih? Ternyata parfumnya Vito. Sampah Bantar Gebang.
1: Makanya dia sahabatnya banyak yang marah. Eh, kita hangout ke Bantar Gebang kan ya.
0: Itu dia.
1: Udah pakai ini dia apa celana Hawaii gitu.
0: Aduh, jadi yang dianyam tuh bukan cuma polusinya, polusinya aja. Karena kan kalau polusi baunya gitu kan, dampak lingkungannya, tapi resiko kebakarannya yang paling ngeri sekarang.
1: Itu asapnya kemana-mana itu.
0: Aduh, hati-hati yang di sana ya.

0: Kids Now.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
1: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hits Trena yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Wow, terima kasih banyak yang udah dengerin dari tadi.
1: Eh, Mo, udah lama gak sapa-sapa nih Mbak Ambar yang
0: halo,
1: baik hati, dan juga trio apa Musang
0: yang Ari.
1: Ya, nih Mak Adel lagi rajin olahraga. Mak Adel nih,
0: Mak Adel olahraga terus. Kemarin gue liat tuh olahraga tipis-tipis, sumo.
1: Wow. Aduh. Dia baru aja habis lari katanya 8.700.000 langkah.
0: Wah, gila. Sampai Kanada tuh. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada
0: semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM. Hits Terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terena.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah.

0: HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lo, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 nyawa, mau samamu.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: bisa bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, Hits.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.